0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tradisi saparan atau merti dusun masih terus dilestarikan masyarakat Dusun Wates, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dengan menjaga nilai syukur, gotong royong, dan silaturahmi antar warga, salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah open house, di mana setiap tamu yang datang dijamu berbagai hidangan secara swadaya oleh warga. Rangkaian saparan diawali dengan nyadran makam dan mata air sebagai wujud rasa syukur, sekaligus pengingat agar masyarakat terus menjaga alam dan lingkungan.
2: Penekanan terhadap tradisi ini, masyarakat meyakini bahwa ini saatnya kita ini memperingati dan istilahnya mawas diri bahwa dusun ini harus kita rawat, alam ini harus kita rawat. Kita mulai dari nyadran ada yang mulai kita 4 hari yang lalu itu nyadran kuburan dan nyadran kali gitu. Jadi kita merawat sumber mata air kita, selamatan di sungai, di mata air itu. Terus kemudian kita juga selamatan untuk arwah leluhur-leluhur kita. Baru kita adakan acara, masuk di acara merti dusunnya.
1: Tahun ini warga juga menghadirkan kesenian reok sebagai hiburan, melengkapi tradisi turun-temurun yang terus dijaga agar tetap hidup di tengah masyarakat. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Supriyadi menegaskan, proses pemasangan catra di Stupa Induk Candi Borobudur masih menunggu penyelesaian kajian yang komprehensif. Menurutnya, pemerintah bersama Kementerian Kebudayaan terus menyempurnakan hasil kajian dengan mengutamakan aspek pelestarian cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan UNESCO agar rencana pemasangan catra dapat dilakukan sesuai prosedur tanpa mengabaikan prinsip pelestarian. Hasil kajian ditargetkan segera selesai dan akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pemasangan catra di Candi Borobudur. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Jawaban atas pertanyaan Anda di sampai dengan jam 7 pagi ini ramai lancar aja. Kawan tenang saja. Ini Pak Iping juga tekon dari Jeporo mau ke Tembalang katanya. Mau ke Universitas Diponegoro, mau sudah atau pasti?
1: Atau menghadirinya.
0: Lancar saat ini Pantura, SMG, DMK, KDS dua arah lancar ngawara sika. Kaligawe dan area pabrikan yo biasa to rame-rame. Apa itu?
1: Lancar-lancar. Oh, lancar. PRF, SDRT juga RMLNCR.
0: Di mana tuh?
1: Prof. Sudarto. Lancar. Dan juga tembus ke SKR BNCH.
0: Apa tuh?
1: Sigar Pencah.
0: By the way, informasi. Makasih loh udah ngingetin Sigar Pencah loh.
1: Ada api.
0: Tadi ada titik api kan. Nah itu sudah dikopi sama kawan-kawan di 112 kota Semarang kok kawan.
1: Ada bibit api jadi harus segera di semprot ya.
0: Bahaya, kan? Tadi informasinya tuh sudah diterima sama rekan-rekan di 112 kota Semarang. Informasinya ya kawan Raskena. Penanganannya nanti kita pantau lagi, biasanya di grup damkar akan ada update-nya. Tapi ini untuk saat itu. Ini belum berimbas ke lalu lintas ya Kang Warasi.
1: Karena masih ada di kebun ya, di atas sana katanya, bibit api.
0: Betul sekali.
1: Bibit Satsuma udah sampai di Kudus.
0: Makasih loh kamu sudah nyebut Sigar Pencah loh ya.
1: Itu kan tadi disampaikan oleh Bapak kita tadi.
0: Pak Agus Purwanto tadi.
1: Pak Agus.
0: Kemudian mana titik yang rame? Enggak ada Kang Warasi kah?
1: Lancar, walaupun tidak selancar biasa hari-hari biasa pagi hari ini ya, tetap bisa untuk melaju termasuk di Haris Beno dan juga Silayur serta Prof. Hamka ya pagi hari ini.
0: Oh ini kalau katanya Pak Abdul Khalil di bawah jembatan tol Tembalang katanya sudah mulai rame. Oh ya udah jam 7 Pak.
1: Iya lah kan masuk keluar.
0: Bawah jembatan tol sampai SPBU itu Tembalang. Betul Pak Abdul.
1: Itu muternya harus sampai ke depan SPBU lagi atau tidak nih?
0: Maksudnya?
1: Simbol kan kemarin putar baliknya harus ke barat dulu sampai SPBU. Oh betul.
0: Iya betul.
1: Ya harus balik.
0: Ya wes ini sudah jam 7. Jadi lagi puncak ramenya di Mula di Dom ya.
1: Ini pas rame-ramenya untuk proses wisuda hari ketiga.
0: Betul sekali.
1: Masih ada 2 hari lagi ya guys. Monggo ingkang tiap pagi lewat itu untuk menyesuaikan jam dan menyesuaikan lokasinya.
0: 5 hari ya wisudanya ya. Wah mantap sekali. Betapa fotografer penginapan makanan.

0: dan make up artist,
1: persewaan pakaian, sandal,
0: persewaan jas, ya kan. Untung hari ini, minggu ini aku tidak ada kegiatan off air ya, karena aku nyewa jasnya ya podo yang Tembalang langganan nih, sing biasanya disewa Caca Udip ya. Untung aku hari minggu ini tidak ada off air. Nek aku ada off air, wah aku kerak kebagian gitu.
1: Mesti kalah sama
0: kalah yang betul sekali ya, tempat persewaan jas dan juga formal suite-nya di langganan di Tembalang.
1: Cuma nyewa jas.
0: Lah,
1: aku nyewa kepala.
0: Nyewa kepala,
1: nyewa rambut. Biar enggak buta.
0: Nyewa kepala.
1: Ya, di sana kan pusatnya ya untuk semua laris kalau sudah gini.
0: Jadi
1: ya,
0: kemarin kalau aku baca sebuah komentar itu, setiap acara sekecil apapun itu kayak bisa jadi pemantik perputaran ekonomi baru gitu loh, dan juga istilahnya peredaran uangnya itu akan lebih semubar kan, itu tanda ekonomi yang bagus toh.
1: Nah ya, mulai dari persewaan makanan, catering, penginapan, dan juga semua ubor sampai wisuda akan banyak, termasuk sampai ke persewaan mobil dan juga drivernya. Oh,
0: persewaan mobil?
1: Nah ya kan, untuk kesana kesini mungkin biasanya kan naik angkutan umum. Nah kan sekarang ada keluarga wisuda yang mengikuti kan, diantar pakai mobil dari Purwokerto misalnya kesini ya harus nyewa lah.
0: Aha, gemes pengen wisuda. Nah,
1: itulah sekolah dulu.
0: Pengen wisuda, aku sesuai sama wisuda aku juga mau nyewa mobil lah.
1: Pak, saya tak wisuda dulu, nanti sekolahnya belakangan. Kuliahnya belakangan nih.
0: Nih kalau katanya Pak Sukadi ya wis, kalau sudah jam 7 kayak gini ya Tirto Agung, wong jalan Profesor Sudartonya aja sudah mulai padat ya, apalagi Tirto Agung dan jalan duriannya.
1: Oh iya, duriannya itu imbas karena memang semuanya jur lewat sana.
0: Betul. Pokoknya kalau mulai di atas jam 7 ya. Tadi kalau di bawah jam 7 sih tidak sampai jadi sorotan ini sih.
1: Sampai di
0: masih landai.
1: Mulai dari taman Tirto Agung sampai ke durian Dirjen Bina Marga, wah rame. Napol, notok.
0: Betul sekali, jadi sudah mulai rame ya di jalan Profesor Sudarto. Jadi istilahnya jalan Profesor Sudarto sama jalan Tirto Agung dan durian kan beririsan toh
1: ya,
0: jalan Tirto Agung sebagai penghubungnya titik, ya. Lah ya, jadi ya mau lewat Profesor Sudarto yo rame padat, sudah padat wong jam 7, jalan lewat jalan durian juga sama
1: ya,
0: padat juga. Yang penting tetap tertib ya Kawan Rasika. Nah, matur suwun Pak Sukadi. Ini kalau katanya Pak Abdul Khalil, kalau yang di Tembalang tuh setelah SPBU sudah aman kok Mas, menuju arah ngeserpnya. Pokoknya setelah bawah jembatan tol Tembalang, SPBU baru deh lancar setelah itu. Ini Bu Nuning Widiawati juga sudah perjalanan dari Solo 3, saya mau ke Brebes.
1: Solo 3, Kali Kangkung ke Brebes.
0: Wah. Dari Solo 3 ke Brebes, ini sudah masuk tol.
1: Kuasi ini
0: berangkat. Kali Kangkung lancar on the way Brebes. Selain Bu Nuning Widiawati yang on the way ke Brebes, sudah ada Kawan Rasika juga nih yang on the way menuju ke Blora.
1: Ada Bapak atau Ibu?
0: Wah, ini perjalanan menuju arah ke Blora ya, informasinya melewati Kudus ding, dari Kudus, dari Kudus menuju ke Blora.
1: Ini mau lewat Rembang atau mau lewat Purwodadi? Bisa kedua-duanya.
0: Oke. Ini melintas dari Kudus menuju arah ke Blora ya. Mantap. Kudus tuh mau ke Blora enggak ini? Lewat Purwodadi yang lewat Undakan itu?
1: Lewat Undakan lebih dekat, nanti langsung tembus pas di bundaran Purwodadi. Langsung ke timur. Mungkin ada jalur lain yang lebih dekat tapi dengan jalan lebih kecil, saya belum hafal. Tapi kalau saya biasanya lewat Kudus, Undakan, nanti langsung bundaran Purwodadi, tengah-tengah kota, langsung blas ngetan sedikit sudah sampai di Wirosari, Gunduran, Ngawen, Blora.
0: Oh ini lho Pak Budi.
1: Pak Budi.
0: Katanya sudah sampai Tugu Bandeng kok.
1: Oh berarti Pak Pati. Lewat Pati Rembang. Ya.
0: Ini Pak Budi mau dari Kudus mau ke Blora, tapi sudah sampai Tugu Bandeng.
1: Pati. Lebih, jalannya lebih sampai lebar.
2: Sampai keluar exit lingkar Pati menuju ke Juwana. Keluar exit, jalan diperbaiki, dicor arah ke Juwana. Harus selalu lintas ramai lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Mantap, sudah sampai Budi. Pati ya Pak Budi ya. Mantap. Terus Pak Budi, infonya dari Kudus sampai dengan Pati, lanjut menuju arah ke Blora nanti perjalanannya. Ke Rembang dulu toh?
1: Ya, ke Rembang dulu baru Nganan Blora, atau mungkin lewat jalur tembus yang di dalam.
0: Dari Rembang ke Blora itu jauh enggak sih?
1: 36 kilo kalau nggak.
0: Oh, ya nggak jauh-jauh banget lah ya. Iya. Tak kira tuh sampai kayak 50-60 kilo gitu loh.
1: Kurang dari 50 kilo.
0: Oh. Pak Isnan.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal, Kang Rosika. Pemandangan pagi hari ini dari pertigaan sama perempatan Mijen ya. Tepatnya di pertigaan perempatan Wonolopo sama depannya itu pertigaan Pasar Mijen.
1: Rame banget.
3: Ini hitungannya lancar ya, Mas. Dibanding ya? Yang lalu-lalu
0: bagi banget
3: sampai antriannya sampai RSUD.
1: Ini bisa melaju ya. Tetap berputar, jadi masih lancar.
0: Nah kan, pokoknya atensinya warlock sama atensinya yang istilahnya cuma lewat sekali dua kali itu beda kok ya.
1: Akamsi kalau... sama Akamso.
0: Akamso itu apa?
1: Anak kampung sono. Lewat situ kan tentunya mengatakan bahwa wah rame biang. Wah
0: geger, mocat-macet.
1: Akamsi kan. Ngeneki biasa, nah, ini ya. Lancar.
0: Yuh, betul ya. Sekali, syukurlah ya Pak Isnan. Ini situasi di jalan RM hari sebelum Mijen tadi waktu Pak Isnan pindah jam 7. Ini
1: masih hitungannya masih lancar karena roda masih berputar menggelinding.
0: Yes. Pak Wanto.
4: Info masih arah dari daerah mana saja yang macet ya.
0: Lah dari mana tadi?
4: Minta info Mas Yuda untuk pagi hari ini arah ke Semarang menuju Pati.
0: Ah, tuh sudah ada yang sampai Kudus, sudah ada yang sampai Pati tuh. Pada ngacir-ngacir saja informasinya. Tidak ada kendala lajar, atau hambatan lajar, yang berarti. Lajar. Pak Adi Nugroho.
5: Selamat pagi, Rasika. Morning phone-nya jalur Gubrul, maka macet atau tidak?
0: Oh ya macet sampai April 2027, Pak. Macet ya?
1: Masih, Pak.
0: Macet sampai April 2027, Pak. Cuma untuk saat ini kondisinya kepadatannya masih normal saja. Nggak yang sampai antre panjang atau waktu lama sampai jam 7 pagi ini. Pak Rizky Septa, Al-Fajar.
6: Untuk perjalanan sudah sampai di lingkaran Barawa ya pun. Suasana cukup berkabut, masih lancar dan jalanan pinggirnya tanahnya sedikit basah ya pun ya. Artinya agak deras ini di ambil rawa semalam hujannya. Bila gitu ya pun, lanjut ke Magelang kali ini info lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Selatan arah kota Magelang Purwokerto streaming karena sudah enggak ada sinyal ya. Terima kasih.
0: Terus suun Pak Rizky.
6: Perjalanan di belakangnya Pak Junaidi ya pun ya. Ini
0: mulai masuk
6: di daerah selepas dingin, mau masuk daerah ring surat. Kabutnya mulai tebel ya pun ya. Harusnya ada kiriman gerbang tapi pokoknya bisa jam 7. Sekarang nggak mau, harus jam 8. Ya wes, nah tinggal ke Magelang dulu aja. Nanti grabbernya sore-sore nanti aja pun ya. Ini mulai
1: gelas. Petang ya. Wah kok ngeri
6: di daerah ring surat. Ya.
1: Gelap ini.
0: Jam 7 lah padahal.
6: Syah dugun. Sambil tetap streaming ya pun ya. Ya, betul banget. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa, Al-Fajar. Laporannya sudah sampai kawasan Secak dan sekitarnya. Suha. Betul, masih landai dan ramai lancar.
7: Telana Kota, Rasika.
0: Ih, dari tadi kita lagi nonton tahu, nonton pelantikannya salah satu Kamarasika ya, betul enggak, Bung?
1: Iya, ini beliau dilantik menjadi wakil.
0: Wakil Rektor, Rektor Universitas PGRI Semarang. Bris. Kita lagi nonton loh.
1: Iya, dengan nama Bapak Dokter
0: sekali.
1: Wibowo.
0: Nah, Wibowo. Dokter
1: Bobby.
0: Dokter Heri Prabowo.
1: Heri Prabowo atau Pak Bobby
0: kalau nah. Wibowo. Tuh, oh itu langsung nih ya Pak Bobby nih bilang terima kasih Mas Yudha Jamal ya. Semoga jadi berkah untuk kita semuanya. Ini perjalanan sudah sampai Jatinggaleh lancar. Pokoknya kalau ketemu sama kawaras yang disiplin produktif adalah perjalanan yang menyenangkan. Ya. Pak Bow selamat bertugas ya Pak Bow di ya. Amanah yang baru.
1: Ya tiap tetap tintin ya kalau ketemu kawarasika. Tintin tiga kali dan sering-sering main kerasika menyemangati kita.
0: Menyemangati kita.
1: Auranya biar masuk ke dalam ruang siar
0: iya,
1: kita.
0: Kebanyakan ketularan ya.
1: Siapa tahu suatu saat kita bisa menjadi wakil.
0: Wakil apa? Wakil rektor.
1: Rektor ya di universitas yang kita dirikan sendiri. Enggak apa-apa. Ya, siapa tahu kita bisa.
0: Angel sekarang enggak bisa kita bikin universitas baru tuh, enggak bisa sekarang.
1: Ya, kita tiba-tiba ikut siapalah, ada perkembangan dunia. Jadikan wakil rektor bidang apa?
0: Ikut siapa,
1: gitu. Bidang apa? Bidang apa? Mm-hmm. Gitu. Siapa tahu bisa, dunia itu tidak ada yang tidak bisa. Okay. Berputar. Amin matur nuwun. Amin.
0: Selamat bertugas ya, Pak Bowi, wakil rektor Universitas PGRI ya. Semarang. Bidang apa tuh tadi Pak Bowi ki?
1: Bidang pendidikan Bapak ya.
0: Bukan. Kemahasiswaan
1: kok pendidikannya.
0: Dan alumni.
1: Wah, dan alumni.
0: Asik.
1: Nanti kan ada reuni-reuni nah kita nah. Kan juga. Asik.
0: Asik.
1: Ada celah.
0: Ya, ada celah lagi kita masuk ya.
1: Asik. Ada celah. Reuni.
0: Kalau ada alumni apa? Reuni alumni.
1: Reuni Ubris angkatan 1. Waduh, sepuh-sepuh guys itu. Acaranya
0: kita sebentar, masuk ya.
1: Iya, acaranya sebentar aja Mas Jamal. Setengah jam. Oke. Iya, siap.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita hadirnya di situ aja menghibur.
0: Lah ini Profesor Nur Khairi juga udah berangkat.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Khairi. Alhamdulillah ya, saya perjalanan dari Klipang.
1: Oke. Okay.
0: Ini sampai Ubris lancar. Terima kasih Rasika jadi teman perjalanan.
1: Nah, ini semua adalah senior-senior di Ubris.
0: Hmm, ya. Selamat ya Pak Nur Khairi. Sama Pak Bowi, ini berarti sak kantor toh?
1: Iya, sak kantor beda kursi aja. Pak Bowi pojok kanan, Pak Nur Khairi di tengah.
0: Eh tadi siapa yang tanya Semarang Jeporo ya, Kang Warasika? Ini Semarang Jeporonya dibantu jawab sama Pak Andika aku. Biasa, rutenya Pak Andika belum berubah. Rutenya Pak Andika dan kawan-kawan satu geng. Ini rute Semarang Jeporo lancar, Bung, sudah gitu aja, lengang sekali.
1: Mbak Ayu gimana nih? Lancar ya Mbak Ayu yang sampai
0: tidur.
1: Wah, paling tidur nih. Habis tuku sarapan di jalan tuh.
0: Tidur.
1: Bubur kacang hijau langsung ngantuk.
0: Iya. Matur suwun Pak Andika, menjawab pertanyaan tadi soalnya jam 7 ada 2 atau 3 kawan kita tuh tadi yang pertanyaan Jeporo
1: mau masih lancar. Yes.
0: Mama nih, selamat pagi. Halo, dari Pekalongan. Anak saya kan baru masuk SMA nih. Mau saya suruh naik motor sendiri tapi belum tega. Soalnya dari tempat saya itu menuju ke kota Pekalongannya
1: masih banyak
0: jalan yang rusak. Jalan dari desa di daerah Kecamatan Buaran itu masih parah sekali kerusakannya.
1: Oh, malah lincah tuh kalau dan rusak ini set kanan,
0: kayak apa Mama nih, mungkin foto, ada foto jalannya, atau videonya ya, betul.
1: Biar kita post ya. Dilapor grup atau kemana?
0: Kita laporkan gitu. Foto atau videonya ya, Pak. Pak Mamanis.
1: Iya, sebagai seorang pengusaha kan tentunya butuh jalan yang rata, yang nyaman untuk ekspor atau mengirim barang.
0: Lah jadinya putranya Mamanis keterima di mana? SMA 1 Pekalongan? Atau SMA 1 mana itu waktu itu ceritanya?
1: Lupa. SMA 1
0: masuk ke negeri itu berarti berhasil.
1: Berhasil ya, Bu ya.
0: Kayaknya berhasil
1: kasih
0: sih.
1: Kasih info.
0: Yes, matur suwun Mamanis dari Pekalongan. Cuaca di Pekalongan cerah nih katanya Mamanis pagi ini. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
8: Pak Asyid, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Musa, melewati Kaliwaritin ya Mas. Mau masuk ke lingkar Kaliwungu yang ke arah timur. Jalannya penuh motor Mas, tapi lancar. Tapi lancar Mas, itu yang berat lebih lenggang, lengang. Ya gitu Mas. Oh, tenang Mas. Mau menuju ke timur ya Mas.
1: Matur nuwun.
0: Matur suwun informasinya Pak Ragil Priyo Jatmiko dari Weleri Kendal menuju arah Semarang. Tidak ada kendala dan juga hambatan kedua arahnya. Langsung nganter dari Langen Sari ke Tembalang ya, perjalanan ramai lancar. Seumpama pemberhentian truk yang melintas di batas kota saja bagaimana ya? Ini kok malah pada numpuk di depan lantas yang justru bikin tersendat juga. Hatur nuhun. Di batas kota di Gapura sekitar Taman Unyil itu Pak Sofan Adi. Ya.
1: Atau di mana, Pak?
0: Kayaknya iya sih kalau rute perjalanannya dari Langen Sari menuju arah kota Semarang. Kayaknya iya sih. Nah, cuma itu memang salah satu kemarin kalau katanya Bu Aibtu Eni dari Polres Semarang memang ya diberi waktu sebentar gitu kan untuk menjaga arus lalu lintas ke depan agar tidak semakin bertambah banyak truk. Makanya memang diawasi di sekitar depan Polresnya. Kan masih ada bahu jalan sini tuh. Jadi biar teman-teman petugas sendiri juga bisa mengawasi Rano Seng, curi-curi,
1: betul sekali.
0: Tapi matur suwun untuk masukan dan usulannya, coba nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di Polres Semarang, Pak Sofan Adi. Pak Joko Kawianto.
9: Pagi, selamat pagi ya. Bung Jamal Mas Yuda.
1: Pagi Pak JK.
9: Pagi ini Sambiroto Raya
1: lancar.
9: Rame lancar. Kedung Mundur Raya juga

0: rame lancar. Cuaca mulai cerah. Matur suwun.
1: Matur suwun. Pak Joko Kawiyanto, cerah dan lancar terus sih perjalanannya Pak Joko.
0: Mas Yuda mau coba mulai pertigaan apa Supriyadi mulai kemburuntel Mas.
2: Oh, di Supriyadi mulai kemburuntel.
0: Matur nuwun.
2: Oke, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Yang kemburuntel kok malah yang arah simpang 5 yang memperbaikannya arah ke Pedurungan padahal. Unik kok kalau
0: lagi padet dari hari kemarin Mas Yuda. Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun Pak Joko Kawiyanto, laporannya dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Pak Teguh IC, assalamualaikum. Masjid Majamal curhat ya saya di Kelara Kota pagi. Diteruskan dong ke Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang bahwa aliran air di wilayah perumahan Geraha Mutiara Gedang Asri Gedang Anak Ungaran itu sering tidak lancar, bahkan sudah hampir satu minggu ini air tidak mengalir sama sekali tanpa ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada kami sebagai warga dan juga pelanggan. Oke, matur suwun. Ada nama perumahan dan lokasinya? Sudah? Ada. Oke, baik. Kita laporkan ke PDAM Kabupaten Semarang, Pak Teguh. Nanti jawabannya kita sampaikan. Pak Jamal?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Perjalanan dari Salatiga ke Semarang lewat Polpen pukul 6.53 sudah sampai di kawasan pabriknya Pak Didi Sigit Setiawan ya. Lalu lintas lancar dari Salatiga menuju Semarang ini ya. Kemudian ngomongin pajak, kemarin tanggal 27 Senin saya pajak di Samsat itu ya, pajak mobil ini di aplikasi Sapol itu tertulis 3,6 ya, tapi kemudian saya pas pembayaran bayar 0,34 jadi dapat diskon 5% sepertinya itu. Oke, padahal deadline-nya, timeline-nya itu paling lambat 12 Agustus saya mendahului ini pembayaran bulan Juli ini. Oke, teman-teman, kawan-kawan Rasika, ingat di jalan hati-hati perjalanan. Pesan saya, bekerjalah dengan hati, biar yang iri semakin sakit hati. Ini saya baca tulisan di bahtrum belakang.
1: Pantas!
3: Bekerjalah dengan hati, biar yang iri semakin sakit hati. Kemudian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pantas kalau ujuk-ujuk Pak Jamaluddin ngeluarin quotes-quotes ini kok abis dapat gajian apa piye ki Pak Jamal ki ternyata moco.
2: Bekerjalah dengan hati biar yang iri semakin sakit.
3: Pukul 7.19 menit sudah sampai di depan Transmart ya. Lalu lintas lancar. Matahari temaram ini mendung-mendung menghalangi sinar matahari. Museum Muri yang di Jamu Jago sekarang udah gedungnya rata dengan tanah ya, dibongkar semua. Pukul
1: 7.33
3: sudah sampai di Jatinggaleh.
1: Oke, baik, matur suwun. Dari Salatiga sampai Jatinggaleh pagi hari ini lancar situasi arus lalu lintasnya. Ini ada Pak Adi Nugroho juga sudah tindakan nih, jalur rekam Jogja Lantai 2 ini tadi Pak Adi Nugroho waktu perjalanannya ya.
2: HP lu rekam.
1: Penggaran Pucang Gading lancar ya. Ada dua polantas yang mengatur Pak Arif dan Pak Purwadi di kawasan Pasar Krempyeng, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Rembang dan Blora nanti lewat Undip Kampus Rembang loh. Ada S1 Administrasi Publik dan S1 Sistem Komputer di kampus sana.
2: Oke, Badi.
1: Nah, ini situasi di Jalan Brigjen Sudiartonya tadi sekitar Pasar Krempyeng ya.
2: Biasanya kan
1: terpantau lancar dan cuacanya
2: cerah
1: itu yang paling penting. Wah, mantap sekali Yus, informasinya mengaten ya. Rame lancar cerah. Nih Pak Adi Nugroho sudah tindakan, Pak Didi SB juga sudah tindakan. Ya. Tapi memulainya dari Pemalang.
2: Pak Adi Priandono juga sudah tindakan. Aduh, Pak Adinya banyak dan kampusnya berbeda-beda.
1: Nah, ini Pak Didi SD dari Pemalang ya, tapi startnya Pemalang Pekalongan juga cerah sejauh ini ramai lancar. Selamat bertugas untuk semuanya.
2: Pak Didi SB, selamat pagi. Pak Didi Sigit juga selamat pagi.
1: Pak Sukadi, ini ada mobil mogok di flyover Jatinggaleh. Nih, ada mobil Cherry mogok pas di jalur cepat ya, sekitar flyover Jatingaleh arah menuju Kaliwiru Kawara sih Kak. Oke, yeah, kita simpan dulu kayaknya sementara masih lancar kan informasi jalurnya, belum ada antrian atau kepadatan ini. Ya.
4: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
5: Rasika FM.
6: Pok, tima IDW, lare wangi rendi mbak.
7: Mbak Siti, pok.
6: Iya, Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah, loro apa sih?
7: Loro tumor, mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
10: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
11: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
11: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
10: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
11: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
10: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
11: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
10: Karena orang pintar, nabungnya emas.
11: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
10: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
12: Hanya di Supermase.
13: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
13: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh guru,
13: kamu kenapa?
14: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo
5: cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Ya kalau lalu lintas rame sih pasti rame, cuma kan keramaiannya masih keramaian dalam taraf yang baik toh sampai dengan saat ini, betul? Ya kecuali kawasan Tembalang City lah ya. Kawasan Tembalang City.
1: Mulai di Dom City,
0: betul. Yes. Eh betul kan, kemarin tuh waktu aku siaran kelana kota siang, aku ngecek, wisudanya Undip lagi ngapain sih? Ternyata lagi Profesor Harjum lagi nyalim-nyalim.
1: Kapan kita bisa salim ya?
0: Iya betul sekali.
1: Gak wisuda gak apa-apa salim.
0: Nular.
1: Selamat ya, mesti ucapannya selamat ya.
0: Guru besar.
1: Selamat ya, tangannya pegel. Ucapannya selamat ya di rekaman.
0: Kamu ingat gak apa yang diucapin sama dekan sama pendampingnya waktu kamu wisuda dulu?
1: Selamat ya.
0: Selamat ya,
1: hampir sama.
0: Aku kok marah ngelgewek, sumpah kan aku udah fokus ke kamera.
1: Masa selamat ya, mugi-mugi panjenengan saged pikantuk ketawa.
0: Oh, selambur ini
1: merengut-merengut. Wei.
0: Maksudnya kayak ya paling enggak satu kalimat gitu lah. Yeah. Selamat ya Mas Jamal, semoga hari ini sukses. Semoga setelah ini sukses.
1: Selamat dan sukses, keren. Selamat dan sukses,
0: nah,
1: selamat
0: gitu.
1: Dan sukses. Moga-moga panjenengan untuk pegawaian sing apik, halal,
0: lan
1: ora korupsi ya.
0: Amin.
1: Nggih Pak, matur nuwun. Bapak niki wonten lowongan mboten malah jak ngobrol. Nah, ini tadi lagunya, isi lagunya itu tadi judulnya apa?
0: Bukalah Kacamata.
1: Nah, itu lagu yang tidak disarankan untuk dikasih penyanyi latar.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Aku dulu pernah pakai penyanyi latar. Kelap-kelip lampu di kapal gitu. Lah pas yang berikutnya kutak-kutik matamu binal. Matamu. Kan enggak enak.
0: Mata binal tuh kayak apa sih?
1: Oh, matamu kan enggak enak kata-katanya. Maksudnya binal. Enggak pas. Mesti matamu.
0: Maksudnya kan itu kan kalimat kiasan toh, kata kiasan atau mata binal itu. Lah mata binal tuh apa sih? Mata keranjang sama enggak?
1: Kayaknya mata nakal gitu loh. Sing
0: delok. Mata nakal.
1: Matamu
0: mendelek gitu.
1: Ya enggak, kalau binal itu cenderung lebih ke curiga apa mata yang kutak-kutik gitu loh. Piye? Delok kene iki karo perasaan.
0: Arti sih, dari ya. Lagu barusan Matamu Binal iki kayak apa, mata binal itu?
1: Mata. Ya mata kok kutak-kutik.
0: Lah ya maksudnya kalau tangan atau mungkin bagian lain kan bisalah berbuat yang enggak seharusnya gitu kan.
1: Delok
0: mata iki piye sih?
1: Matanya mendelok ini terlalu lekat ke mana-mana. Terlalu teliti gitu loh. Mendelok ini menterleng-menterleng. Sekondukur, mengisor, munggah meneh.
0: Oh gitu.
1: Munggah meneh, matamu kok binal.
0: Berarti banget. Hampir sama kayak mata keranjang sih. Mata keranjang kan juga bentuk-bentuknya ngono.
1: Kalau mata keranjang itu lebih ke ini, kiasan seseorang yang melihat seseorang lawan jenis, kemudian dia kontak gak hanya mata, kontak hati juga. Nanti sama yang lain juga gitu lagi.
0: Oh gitu.
1: Sama yang lain itu namanya mata keranjang. Ono sing ayu sithik misalnya yang cowok langsung dideloki, dipendelengi. Itu mata keranjang dan
0: kalau matanya
1: itu mendelik kayak keranjang. Kalau binal itu ya lebih ke nakal-nakal gimana gitu loh. Ya hampir
0: coba,
1: sama.
0: Coba kamu lihat ini ke kamera gimana mata keranjang, gimana mata binal.
1: Waduh, aku enggak bisa. Aku mata ini mata

0: lah Pak Sono ya.
1: Berarti beda lokasi sekarang.
0: Sudah, kalau... istilahnya kan sudah tidak ikut rame-rame rapet-rapet KIC.
1: KIC Blok 5 lagi. Ketemu Bu Eni Novi dong. Nah,
0: iya istilahnya. Oh berarti di sekitar Madu Koro Ariloka itu ada gudang dan berarti.
1: Dekatnya ini Iwak Manyung ya berarti ya.
0: Iya bener, cedak Iwak Manyung ya.
1: Cedak Bufat nih.
0: Cedak Iwak Manyung, cedak Pak Hadi Rasmoko mana ya.
1: Iya Pak Hadi Rasmoko ini.
0: Ya Allah, iki latih-latih Pak Hadi Rasmoko kan ingin disebut.
1: Cokot-cokot ini.
0: Iya makanya.
1: Jalan kopi panas.
0: Bapak Bu Artanto. Halo. Nih Pak Sono sudah sampai Jepang Kudus nih Pak Bawa Artanto tadi 7.30 sudah di mana?
2: Loh Mas Yuda, siapa bilang sekarang mendirikan universitas susah? Ini akan ada 10 universitas baru nih. URI, Universitas Republik Indonesia. Pasti kan perlu banyak, ada dosen. Banyak lowongan dosen sampai rektor itu. Matur nuwun
1: nanti sama rektor aja nanti.
0: Oh lu mau ngelamar rektor, luar biasa banget lu.
1: Rektor ini tuh kerjanya urek-urek langsung masuk kantor.
0: Ini takut banget.
1: Loh iya urek-urek tanda tangan duduk di kantor, masuk rektor kesana kesini ya gak di kantor.
0: Rektor tuh ngajar gak sih? Kalau dulu zaman sekolah mungkin kan kepala yang, sekolah yang ngajar toh.
1: Ada yang double mungkin tapi
0: rektor
1: yang
0: rektor tuh ngajar gak sih?
1: Repot ya rektor kan urusannya yang tanda tangan aja urek-urek sama ini di kantor posisinya.
0: Oh. Nah,
1: kalau dosen itu dosa kalau absen.
0: Enggak, kalau dosen tuh aku apa sel? Kerjanya sak dus, bayarannya sak sen.
1: Nah gitu, dosa kalau absen. Harus selalu ada di saat mahasiswa membutuhkan. Gitu. Makanya kita harus pintar untuk menjadi dosen atau rektor punya.
0: Ya iyalah menurut khusus. Mana
1: nah ini ada banyak tuh tadi universitasnya, pokoknya Pak Bowo lebih tahu tuh. Karena beliau juga akademisi ya Pak ya, yang sekarang sudah aplikasi ilmunya di perusahaan.
0: Pak Bowo Artanto.
1: Dulu kan mesti kuliah nih.
0: Ya iyalah
1: menurutmu. Di fakultas apa ya Pak Bowo ya?
0: Bowo Artanto tuh.
1: Karena memimpin pegawai begitu banyak itu harus memiliki ilmu psikologi.
0: Itu Pak Dono, Pak Dono Nugroho.
1: Pak Bowo nih.
0: Nah Pak Bowo, wah aku kok kayaknya kok belum sedekat itu ya sama Pak Bowo Artanto ya.
1: Untuk ini gelar-gelarnya Pak Bowo.
0: Kita kok ya? Belum tahu background latar belakangnya Pak Bowo Artanto.
1: Kayaknya sama aku ya kayaknya.
0: Lu es.
1: Suka humor.
0: Ini Pak Andra Forklift tanya, Mas kira-kira fenomena bedideng itu kira-kira sampai kapan? Saya sudah pakai selimut tebal kok tetap rasanya menggigil ya. Jangan lupa jaga imun tubuh.
1: Ya pindah di lokasi yang panas tuh Pak.
0: Kalau rilisnya BMKG sih perakiraan puncak musim kemarau-nya ada di Agustus.
1: Jadi masih akan ada dingin sampai dengan Agustus.
0: Jadi musim-musim dingin atau terasa dingin di pagi atau mungkin dini hari itu masih akan ada selama musim kemarau ada kan? Nah ya. Puncaknya nanti bulan Agustus rilisnya BMKG.
1: Tapi gak apa-apalah, dingin dikit kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Nyaman kok.
0: Ini ada Pak Adi Prihandono nih, yang kamu cari nih.
1: Segeng enjang Pak Adi.
3: Siap Mas Jamal, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ini juga masih OTW, ini masih sampai Pasar Kerempiang ini Mas.
1: Sama,
3: biasa
1: ya.
3: Di pertigaan TL itu kan meriah ya kalau pagi ya. Karena yang dari timur itu ketika TL-nya merah dia pun masih tetap jalan gitu ya. Nah ini yang dari Jalan Sarwadi Wibowo biasanya agak apian ya, jadi ngalah gitu ya. Itu Mas, ini ya, meriah, ini ada suara truk-truk juga itu. Memang ada dua petugas ini, ada dua pak polisi yang mengatur, tapi kayaknya juga sudah mau kundur kalau nggak salah. Oke gitu, Mas Jamal, Mas Yuda, ini update lalinya menjelang jam berapa ini ya? 7.36 nggih. Matur nuwun
0: Pak Adi Prihandono.
1: Timur Semarang.
4: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Jam 8 pagi. Waktu di Rasika.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekat, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika.

0: Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menyiapkan pelatihan kewirausahaan dan akses lowongan kerja bagi pekerja PT Victory Apparel Indonesia yang terdampak rencana penutupan perusahaan pada Oktober mendatang. Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, mengatakan sekitar 80 dari 840 pekerja terdampak merupakan warga Kota Semarang dan dapat mengikuti pelatihan untuk membangun usaha mandiri. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga membuka akses informasi lowongan kerja melalui rekrutmen rutin setiap Rabu, serta memastikan seluruh hak pekerja termasuk pesangon dipenuhi sesuai ketentuan sebelum perusahaan resmi tutup. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menegaskan PT Samwon Busana Indonesia wajib membayar pesangon sesuai putusan MK. Hal itu disampaikan saat meninjau rencana penutupan PT Samwon Busana Indonesia di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Said menegaskan pesangon tidak boleh dibayarkan hanya setengah kali ketentuan meski perusahaan berdalih mengalami kerugian. Pihaknya memastikan akan mengawal pemenuhan hak 685 pekerja yang terdampak PHK dan siap kembali turun ke Jepara apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kepala BMKG Republik Indonesia, Kamarasika terus melakukan antisipasi dan juga langkah-langkah untuk persiapan menghadapi kemarau dan juga El Nino. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tengku Faisal Fatoni dalam pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto kemarin, Selasa 28 Juli 2026, saat ini BMKG terus melakukan upaya antisipasi sejumlah langkah menghadapi potensi dampak kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk upaya menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dalam konferensi persnya kemarin, seusai pertemuan, BMKG akan memperkuat dukungan dalam menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino tahun ini. Langkah upaya mencegah ketersediaan air di waduk serta operasi modifikasi cuaca akan disiapkan. Terkait dengan ketersediaan air melalui waduk, pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya, juga dengan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan dari lahan-lahan yang mudah terbakar melalui modifikasi cuaca. Selain itu, Kepala BMKG mengatakan terdapat 6 provinsi yang saat ini menjadi fokus utama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Indonesia, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
1: Ya, tadi yang dibahas juga semua jenis bencana, jadi tidak hanya terkait dengan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah juga sempat dibahas, dan juga persiapan kita untuk menghadapi di akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang dan kemudian ada ancaman bencana hidrometeorologi basah, ada siklon tropis dan sebagainya.
2: Untuk di Jakarta, Pak, kira-kira apa akan dilakukan modifikasi cuaca juga
1: tadi? Kalau di Jakarta situasional ya. Jadi BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI Jakarta itu secara situasional melihat situasi yang ada di Jakarta. Jadi ketika memang kondisinya sudah hari tanpa hujan cukup panjang, maka dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa memodifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem gitu. Karena jadi ketika nanti abu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan di pada saat kondisinya memungkinkan. Indonesia itu lebih naik, lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya. Jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal. Yaitu yang pertama, antisipasi terkait dengan kekeringan, dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca, bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua, itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih.
0: Kepala BMKG mengatakan dua langkah tersebut merupakan bagian dari strategi dalam mengedepankan upaya pencegahan terhadap kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di masa musim kemarau tahun 2026 di Indonesia. Apalagi musim kemarau kali ini juga dibarengi dengan fenomena El Nino, di mana saat ini El Nino sudah memasuki ke masa yang kuat. Nih Pak Agus Rianto dari Surabaya nih, bagaimana dari Suramadu.
3: Ah, sudah dilakukan.
4: Pukul 7 lebih 57 menit. Ini situasi terkini di jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju ke Bangkalan. Lalu lintas mulai ramai lancar. Dominasi adalah kendaraan pribadi dan sepeda motor. Untuk Suramadu sendiri, pagi ini mataharinya masih malu-malu karena tertutup awan dan kabutnya masih tebal. Agus Rianto melaporkan dari kawasan jembatan Suramadu di Surabaya. Kita terima kasih.
0: Wah, terima kasih loh Pak Agus Rianto laporannya.
3: Enggak panas-panas amat, tapi juga enggak turun hujan atau
0: betul petang. Sekali. Ya tadi ada Kamar Raska yang ke Ngawi loh, Bu Nini Herawati ke Ngawi. Terus tadi ada Pak Iswanto juga mau ke Surabaya dari Semarang. Terus ini juga udah ada laporan dari Surabayanya. Jadi situasinya kayaknya masih belum ada report terkait hambatan-hambatan.
3: Berarti
0: atau
3: lancar lah di arah Ngawi Surabayanya.
0: Betul. Ini Pak Sono juga tadi perjalanan dari kawasan industri Candi kan. Betul Bung Jamal, lokasinya pojok pas gapura yang mau masuk ke Palamanyong. Wah, cocok iki kerjane Pak Sono iki.
3: Tinggal milih apalah di sana, kepala manyong apa kepala sekolah.
0: Ini sudah sampai perbaikan jalan di Pantura Pati Juwana. Terpantau situasinya masih lancar ya perbaikan jalan. Wah, kita juga kayaknya cukup amazed ya sama perbaikan jalan di sana. Kok iso tiba-tiba, lancar
3: tiba-tiba
0: lah ya.
3: Tiba-tiba sudah sekian ratus meter loh.
0: Dan kok iso lancar loh.
3: Kebetulan kok pas bisa terus. Padahal ini hari internasional.
0: Pati Juwana loh kawan.
3: Ini hari internasional loh ini.
0: Ya ditambah hari ini hari Rabu.
3: Sudah bablas semua kok loh.
0: Ngalir itu situasi jalannya. Lancar. Walaupun posisinya hampir menutup satu jalur. Di kawasan Pantura Pati Juwana nih perjalanannya Pak Sono sudah sampai sana. Perjalanannya Pak Sono sudah sampai ya, sana.
3: Sono.
0: Nah, ya. Pak Jamal.
5: Di antara pas jateng alih ada mobil MPP mogok ya di jalur kiri sehingga ada penyempitan di jalur kanan.
0: Oke.
5: Okay. Arah kota.
0: Baik, matur suwun Pak Jamaludin. Pak Isnan, ini situasi dari kawasan Bukit Semarang Baru mas, kawasan premium BSB.
3: Cipretan dari istri.
0: Ih, geli awannya geli.
3: Ini kelihatan enggak cerah-cerah, ada awan di atas.
0: Geli, awannya geli, kayak panu.
3: Tapi cukup lancar lalu lintasnya.
0: Oh iya, lancar sih lalu lintasnya.
3: Terima kasih Bu Isnan dan Pak Isnan.
0: Merinding lihat awannya gue. Apa berundel-berundel, gerembut-gerembut. Kayak kayak ibaratnya kayak bertekstur kan loh. Merinding lihat awannya. Pak Wahyu.
6: Selamat pagi kawan Rasika.
3: Selamat pagi.
6: Pagi Mas Yuda. Selamat pagi Om Jamal. Pukul 7 lebih 12 menit melintas di Demak menuju Pulan. Mataharinya cetar membahana. Ini lalu lintas ramai lancar. Ini udah mau sampai TL Trengguli ya Mas. Apabila ada hal-hal yang menonjol, akan saya update kembali Mas Yuda.
0: Oke. Okay.
6: Sekian, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Terus sampai dengan Trengguli lancar, ada truk trouble di daerah
6: update
0: Melaten.
6: Mas Yuda, ini di desa Melaten ya.
0: Melaten itu sudah masuk mana Pak Sporo?
6: Nasional, daun pisang, pukul 7 lebih 24, lalu lintasnya aman nih. Ini udah di
3: Melaten.
6: Geret ya Mas. Langsung digeret sama teman yang di depan nih. Ini langsung sepur-sepuran. Kemungkinan ini mau cari tempat yang lapang. Ini langsung sepur-sepuran ini Mas.
0: Oh, Melaten tuh sudah masuk di daerah Demak Jeporo ya? Bukan ya, Pantura toh?
3: Bukan, ini sudah masuk ke arah Jepara nih.
0: Ya. Oke, okay. Bukan Pantura toh Pak Wahyu? Melaten itu?
6: Update Mas Yuda, pukul 7 lebih 35 menit sudah sampai di Gedangan, lalu lintas dari Demak Melahan Gedangan.
3: Nah,
6: ramai lancar.
3: Melahan,
6: cuma ada truk mogok tadi di Desa Melaten sudah langsung digeret sama rekannya untuk dipinggirkan ke tempat yang agak lega atau yang agak lapang. Untuk cuaca di Melahan ini mataharinya bersinar tapi kurang cetar membahana Mas Yuda. Sekian, Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Nah, itu ya Pak Gunawan terjawab ya. Paling tidak koridor Semarang Trengguli tadi juga jam 8 kita munculkan ada Pak Koirudin Fahri, Pak Saiful Anis dari Kudus sampai dengan Semarangnya ngawacir saja kok lancar saat ini Pak Gunawan. Semarang menuju arah ke Bawen Ambarawanya juga sampai jam 8.20 ini masih belum ada report antrian yang signifikan. Bu Tati,
7: mapa binal itu mapa genit, Mas Yuda, kan ada kan mapa genit itu kan pakai ketip-ketip itu loh. Kadang kan pakai ketip-ketip sebelah separuh mata itu yang ujungnya itu kan pakai ketip-ketip itu namanya mapa binal gitu Om Jamal.
3: Saya kedua-duanya yang ketip-ketip sebelah angel ya.
0: Ya. Lalu nggak bisa pakai kedip-kedip mata satu kalau ada seseorang lewat?
3: Nggak bisa ya.
0: Gitu nggak bisa?
3: Susah ya. Merem-merem semua, malah turu.
0: Pak Jack.
8: Selamat pagi Mas Yuda.
3: Selamat pagi Pak.
8: Jamal. Diinfokan dari jembatan Jati Ngale yang arah, yang dari arah Gombel menuju ke kota ada mobil berhenti ya. Di tengah-tengahnya jalur cepat, tapi di posisinya di lajur sebelah kiri. Mas Yuda, itu mobil yang di yang berhenti di jembatan Jati Ngale ternyata ganti ban.
0: Oh, ganti ban aja ya.
8: Tapi situasi lalu lintasnya
3: okay.
8: Aman. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Jack, Pak Warsito.
9: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Oke, Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Saya tadi melintas di Tirtoagung pukul 7:28, lancar tapi sampai di Geraha Estetika. Depan Geraha Estetika saya harus belok kanan, jalan Tirtoagung Timur, tembus Sirojudin, langsung gerbang utama Undip, lancar, tidak ada ketersendatan Mas. Nah ini saya sekarang mau meneruskan perjalanan ke Comal, saya bingung keluarnya Mas. Jalan satu mulai tidur terus pasti nggak bisa, pasti rame hujan-hujan. Akhirnya saya turun lewat Jangli, saya tidak lewat Jandikolof tapi belok kiri yang jalan kampung, terus tembus di pasar Jangli, langsung jalan ke Satrian, nanti langsung saya masuk tol Jati Ngale. Ini alhamdulillah lancar gitu Mas. Oke. Lagunya Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno, pokoknya istimewa lagu-lagunya, cocok terus. Nanti saya bawakan apem khas Comal. Dan sehat selalu.
0: Amin. Tersun Pak Warsito
3: di perjalanan menuju ke Comal.
0: Siapa Kamu Rosika? Siapa?
3: Pak Warsito.
0: Bukan, Kamar Satika adalah yang kemarin disampaikan sama Haris Widi.
3: Siapa kabarnya? Adalah pelopor keselamatan di jalan raya.
10: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Aku adalah Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi. Berbagi kabar.
0: Asik deh, siapa itu Kamar Rasika? Bukan hanya yang mahir mengemudi di jalan, tapi mahir mengendalikan hati dan pikiran.
3: Emosi di jalan raya. Pelopor budaya
0: menyala Kamar Rasika
3: tertib di jalan raya.
0: Yes, betul sekali. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi. Wih, ini ada Pak Hari Ratmoko nih. Pak Hari Ratmoko, kemarin ada anak buahnya lo komentar waktu kita live di TikTok, anak buahnya Pak Hari Ratmoko. Iya, betul sekali.
3: Ini
0: Pak siapa ini namanya, lupa aku.
3: Lupa ya, aku juga lupa.
0: Lupa sama
3: namanya.
11: Seperti ada nama-nama saya disebut tadi itu ya.
3: Iya Pak Ari.
11: Baiklah, dengan siapa tadi Mas Yuda Bung Jama yang gudangnya sudah pindah ke
3: Pak Sono.
11: Baik, bolehlah kita nanti ketemu-ketemu.
3: Asik.
11: Terus dekat gudang Bupa, apa dekat warung Bupa aja. Tapi sekarang sudah jarang loh Mas Yuda Bung Jama makan di Bupa karena mohon maaf kayak kalkulatornya error terus di Bupa. Kalau sih kalau makan suka per price begitu menurut saya loh ya. Laporkan tadi jam 8 sudah sedang melintas menuju TL Kalibanteng dari Kembangan tadi seperti biasa sudah laporkan tadi sampaikan macet saja di mulai dari Polines sampai dengan bawah jembatan tol selepas itu lancar dan ini sudah sampai di Kalibanteng cerah lalu lintas juga lancar dan mulai hari ini siang nanti sampai dengan Jumat ada tamu dari Jakarta jadi nemani tamu dan mau berkeliling ke beberapa kawasan industri di Kendal, Batang dan di Sayung Mas Yuda Bung Jamal dan oh iya terkait INK saya juga itu loh Mas Yuda Bung Jamal dulu waktu kuliah S1 di Udinus memang udah ada itu mata kuliah interaksi manusia dan komputer cuma dosennya lupa gitu ya jadi itu salah satu mata kuliah yang cukup lama itu Mas Yuda Bung Jamal dulu waktu
0: gitu.
11: S1 di Udinus tahun 2006 atau 2007 itu sudah ada mata kuliah INK sukses buat kita semua yang musuhnya Bung Jamal
0: dan keluarga
11: semua
0: dan Pak Hari,
11: yang masih di jalan senantiasa Titi DJ dan Nona Jelita thank you
3: okay. Nanti diungaran aja lah kafenya ya Pak ya. Mulai dari gantian
0: sekelas hari Ratmoko aja bilangnya di situ Albert Press lah apa
3: tapi di Ungaran juga ada kepala manyong ekor manyong lengkap lah Pak. Ungaran aja Ungaran Pak.
0: Oh gitu
3: banyak Pak nanti kita tunjukkan.
0: Ini Pak Ari Ratmoko besok Sabtu mau ada agenda Mubes reuni lingkatan reuni lintas angkatan Universitas Tikubang Semarang besok aku, hari Sabtu.
3: Aku ada cuma ini Sabtu.
0: Satu.
3: Tak kosongin Pak, tak
0: Agustus
3: kosongin Pak.
0: 2026.
3: Tak kosongin, tak kosongin, tak kosongin.
0: Lu kosongin apa memang kosong?
3: Tak kosongin, tak kosongin. Nah, sebenarnya ada acara. Ada acara di.
0: Iya, aku udah ada off air hari Sabtu. Ini kepede banget, tapi kok merasa masih diundang banget
3: tak
0: ya?
3: Tak kosongin, karena kan sebenarnya kan isi, tapi tak kosongin sehari.
0: Oh gitu.
3: Pun saya ya.
0: Itu bukannya udah DP tuh yang ngisi katanya?
3: Nah, iya, nanti saya gampang lah DP belakangan.
12: Telana Kota, Rasika.
0: Selamat pagi, by the way mohon maaf ya atas penyebutan kesalahan penyebutan di Bupati. Kabar Jawa Tengah tadi kawan Rasika di Kabar Jawa Tengah yang kita munculkan jam 8 pagi jadi mohon maaf atas kesalahannya dan sudah dalam masuk ruang editing untuk bagian produksi kawan Rasika untuk Kabar Jawa Tengah yang tadi kita munculkan jam 8 pagi. Pak Agus Purwanto.
13: Mas kalau rektor itu kan tugas tambahan ya. Dia kan basicnya memang dosen ya, karena kan Dharma Perguruan Tinggi itu kan ada ngajar, pengertian masyarakat, ada penelitian. Jadi tetap rektor punya kewajiban, jadi mulai dari rektor, mungkin dekan, itu wajibnya wajib ngajar gitu. Begitu, terima kasih.
0: Tuh, kalau kamu jadi rektor tetap ngajar lu, nggak cuma regerek merupakan kantor.
3: Gampang nanti aku tak ikut yang ini.
0: Apa?
3: Komunikasi manusia dengan komputer.
14: Pagi Bu Yuda,
0: pagi Pak Arif.
14: Pagi. Jamal minta infonya ini dari Undip mau ke Terboyo exit tolnya gimana Bu Yuda? Terima kasih.
0: Wah ya biasa lah Pak, merambat tapi masih pendek aja. Kalau laporannya kawan-kawan yang pada lewat Kubro saat ini, Pak Arif Sultan, Pak Edi Harjono.
15: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Pagi,
15: mohon informasinya Mas Yud sama Mas Jamal. Untuk saya mau ke Tembalang, apakah di Muladidom macet Mas? Matur suwun.
0: Macet, tapi karena informasinya kan mulainya jam 8, jadi udah mulai terurai kok.
3: Terurai Pak, tapi nanti kalau pas keluaran nanti mungkin agak tersendat.
0: Betul, sudah jam 8 jadi kepadatannya sudah mulai berkurang. Pak Agus AC.
16: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal, kawan Rasika. Menginformasikan perjalanan dari Krapyak Semarang menuju Simang 5 Kaligawe Genuk Sayong sampai Kudus lancar Mas Yuda.
0: Nah itu. Nah itu langsung dijawab lancar yang tanya Genuk Kaligawe.
3: Kaligawe itu.
0: Kubra. Nah ini langsung dijawab sama Pak Agus ya.
3: Is okay wae.
0: Yang tanya Kubra Kaligawe dan sekitarnya. Pak Saiful Anis juga dari Kudus nih sudah masuk tol Semarang ABC, masuk tol Muktiharjo sampai Banyumanik ramai lancar, sinar mataharinya sudah nongol di Semarang. Sama juga kayak Pak Khairuddin Fahri, juga udah sampai Semarang ki pasti.
17: Mas Yuda dan Bung Jamal, update ya Mas. Saya sampai di exit Banyumanik.
0: Tuh kan.
17: Saya mau cari BBM Sego dulu. Untuk laliknya overall masih lancar sekali. Kalau setiap hari seperti ini, insya Allah kita semua kawan-kawan kota pasti panjang umurnya.
0: Amin.
17: Merdeka.
3: Merdeka.
17: Allah merdeka.
0: Mantap. Itu ya ada tiga laporan loh. Ada Pak Agus AC, Pak Saiful Anis, Pak Khairuddin Fahri itu Semarang Kudus, Kudus Semarang. Lancar situasinya. Dari Pantura wilayah timur kita ke barat dulu. Soalnya tadi ada Pak Didi SB toh yang tindak dari Pemalang.
3: Tidak sampai di kampus Pak.
0: Ini pekerjaan di perbatasan Tirto yang arah barat di Wiradesa itu sudah mulai ada pekerjaan pengecoran jalan lagi. Ada kontraflow. Tapi masih lancar sih, mungkin lebih siangan nanti akan lebih padat truknya gudi-gudi soalnya yang melintas rodanya total 22.
3: Wah, wah, wah.
0: Ramai. Ini sekarang sudah sampai Tulis, masih lancar juga. Pak Didi dari Pemalang sampai Tulis. Wah, berarti ini informasi terbaru di Pantura Wiradesa ya. Masih ada pekerjaan jalannya dan masih kontraflow. Cuma dampak lalu lintasnya masih
3: minim.
0: Nah, situasi di perbaikan jalan kawasan Pantura Wiradesa. Soalnya kemarin kita tanya toh,
3: gimana nih ditulis.
0: Mm-mm.
3: Ternyata ada
0: di Wiradesa.
3: Wiradesa ternyata juga masih ada tapi minim.
0: Masih ada, cuma dampaknya ya minim kawan Rasika. Nah, terusan Pak Didi SB, saya pengen mau menyusul ke Pekalongan Pemalang atau menyusul ke Demak Kudus Pati, monggo.
3: Jalannya masih lancar di sebuah arah, kecuali ada di mulai di Dom bagian yang tersendat.
0: Nih Pak Wasito tadi kan mau ke Pemalang juga toh. Wali aneh Pak Didi SB tadi.
9: Ini sudah keluar tol Weleri dan mau mampir sarapan dulu.
3: Subali.
0: Ya, kita iklan sama lagu aja lah kalau gitu ya. Okay. Pada sarapan, oh, kita juga mau sarapan ah.
3: Ya, barangkali ada yang.
12: Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
18: Baik, Guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
18: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
18: Aduh, Guru.
12: Kamu kenapa?
18: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
19: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
20: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
19: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
20: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
19: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
20: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
19: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
20: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
19: Karena orang pintar, nabungnya emas.
20: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
19: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
21: Kok timah EDW? Lah rewangi renti mbak.
22: Mbak Siti po?
21: Iya mbak Siti.
22: Mbak Siti ini loro.
21: Lah loro apa sih?
22: Loro tumor mbak.
21: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
23: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
24: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
23: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
19: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan Kelana Kota Rasika.
2: Tadi di kawasan Jalan Pantura Wiradesa ternyata itu perbaikan jalannya itu baru mulai, bukan masih ada tapi baru mulai.
3: Baru mulai berarti ada toh.
2: Berarti mungkin kemarin sempat ini kan saya. Makanya sekarang itu sudah mulai lagi. Ini yang arah ke barat ya, yang di perbatasan Tirto Wiradesa yang arah menuju ke barat. Gitu, lalu lintasnya kontraflow betul arah ke barat saat ini. Perbaikannya di jalur Pantura Pekalongan menuju arah ke Pemalang di Wiradesa. Ini Pak Didi SW tadi yang melengkapi infonya mulai hari ini. Gitu. Jadi kawan Rasika tadi ada Bu Nuning Widiawati juga perjalanan lewat tol dari Kali Kangkung sampai dengan Brebes ya. Lalu lintasnya lancar saja, nggak ada laporan lagi sampai sekarang. Menyusuri jalur Pantura juga ada Pak Didi SW dari Pemalang, Pekalongan sampai Tulis terakhir infonya sudah
3: lancar
2: saja di kawasan Pantura Pekalongan. Tadi by the way informasi di Jalan Buaran ya tadi ya, laporannya Buaran, Mamanis. Daerah Buaran
3: masih
2: itu
3: jalannya masih banyak yang rusak.
2: Masih banyak jalan yang rusak. Kita sudah dapatkan beberapa dokumentasinya sih, tapi dari media sosial. Matur suwun ya, Mamanis tadi yang menyoroti masih.
3: Kalau Mamanis mau ngirim
2: boleh
3: ya.
2: Jalan yang rusak. Iya, Bu.
3: Silakan Mamanis.
2: Kalau ada fotonya dari kawan-kawan
3: jalur-jalur yang paling ngeri atau paling-paling.
2: Soalnya kan tadi mengabarkan posisinya dekat SMA. Nah, SMA-nya juga SMA
3: favorit.
2: Mana betul sekali di atau Pekalongan.
3: Kasih gambarnya jalannya biar gampang kita memberikan info ke yang kami tuju.
2: Matur suwun kawan-kawan di Pekalongan dan sekitarnya ya. Untungnya kondisinya masih cukup baik saat ini untuk perjalanan Anda baik itu lewat tol ataupun lewat jalur Pantura. Dan masih dari seputar Pekalongan Raya ini kawan Rasika, soalnya kok informasinya sudah muncul breaking news. Aku buka stasiun TV juga informasinya kok sudah rilis kalau kok Bupati Pemalang
3: lah ya. OTT.
2: Nah, iya ini kok wah Bupati Pemalang kawan Rasika, operasi tangkap tangan dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pagi ini kawan Rasika, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Informasi sementara KPK menangkap Bupati Pemalang ya kawan Rasika terkait adanya suap dalam posisi jabatan dengan tarif yang bervariasi. KPK mengatakan adanya dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Setelah bupati sebelumnya itu dilantik mulai tahun 2021. Penyusunan ulang jabatan dan juga perombakan yang dilakukan itu adanya arahan agar para calon pejabat yang akan menduduki posisi-posisi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk dapat diluluskan agar bisa menyiapkan sejumlah uang. KPK mengatakan dengan level jenjang dan eselon nilainya berkisar antara 60 sampai dengan 350 juta dana yang harus disiapkan. Selain dugaan jual-beli jabatan, KPK juga mengatakan Bupati Pemalang inisial AJW tadi, waduh kok sudah disebutkan ya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro Kawarasika telah menerima sekitar 4 miliar rupiah dari sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang maupun pihak lainnya. Saat ini KPK terus mendalami mengenai kasus dugaan jual-beli jabatan yang berlangsung di wilayah Kabupaten Pemalang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sebelum kasus Anom Widiantoro, juga sebelumnya sudah pernah ada OTT oleh KPK ya Kamar Rasika, yaitu Mukti Agung yang juga sudah divonis 6,5 tahun penjara. Kabar dari Pemalang, Kawan Rasika, dari beberapa breaking news yang saat ini sudah kita dapatkan. Ini di stasiun TV langsung ada breaking news loh, disiarkan langsung.
3: Di hampir semua televisi.
2: Nah, ya. Mari kita daftar Kepala daerah mana saja di Provinsi Jawa Tengah ini yang sudah tercekok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2026? Pertama, Bupati Pati Sudewo atas adanya dugaan kasus korupsi Kamaraskia dan untuk penyiapan dana untuk seleksi calon perangkat desa. Pati, satu. Dua.
3: Sukarjo ya.
2: Sukoharjo, betul sekali. Bupati Sukoharjo. Bupati Sukoharjo juga sama, yaitu informasinya jual-beli untuk jabatan Bupati Sukoharjo yang sudah ditangkap oleh KPK, Kamarasika Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Etik Suryani, terkait kasus korupsi yang menjerat. Ketiga adalah
3: Bupati ini.
2: Yo mana?
3: Cacat.
2: Betul sekali.
3: Cilacap.
2: Bupati Cilacap juga yang Kamarasika ya. Bupati Cilacap, okay, sudah ditangkap. Lalu juga Bupati dari
3: Pemalang.
2: Bupati Pemalang dan Pekalongan. Gandeng daerahe Bupati ne tertangkap semua saat ini. Kabupaten Pekalongan progres hukumnya masih terus berjalan yang menjerat Fadi Arafik. Belum selesai kasus Fadi Arafik, bagaimana kasus dan vonisnya sudah muncul tonggo nih, yaitu Kabupaten Pemalang yang kepala daerahnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi, OTT Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkait kasus dugaan jual-beli jabatan yang berlangsung di lingkungan Kabupaten Pemalang sejak tahun 2021, di mana aparatur sipil negara yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu harus setor dana dengan anggaran 60-350 juta rupiah. Agar bisa menduduki sejumlah jabatan tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang.
1: Telanak Kota, Rasika.
2: Nah ini warga Pemalangnya langsung muncul kan, which is Pak Didi Setia Widodo yang warga Pemalang. Lagi di jalan sudah sampai Cepiring ya kan, sudah sampai Cepiring lagi antre dowo. Cepiring antre dowo. Oh, memantau di Cepiring antre ya Kamarasika. Cuma langsung masuk tol Weleri. Kalau Cepiring sih kone biasa, Pak Didi. Aktivitas-aktivitas di Sri Agung ya.
3: Iya.
2: Sementara belum ada report ya tadi. Informasinya di kawasan Pantura Cepiring Kendal.
3: Mungkin agak panjang aja.
2: Kayaknya sementara masih karena aktivitas truk dan juga lalu lintas di traffic light Sri Agung Cepiring deh. Saya berangkat kerja pagi hari ini merasa langsung ditampar dengan informasi OTT yang terkena bupati saya. Padahal rumah itu deket saya, Mas. Saya satu RW sama Pak Bupati.
3: Wah.
2: Wih, lihat terus, tadi pagi waktu tindakan, ada rame-rame gitu, Pak. Didi. Wah, kita punya tetangga ini loh, nih.
3: Di rumah. Atau di rumah dinasnya.
2: Di rumahnya. Rumah-rumah kediaman pribadi apa rumah dinas, Pak Didi? Yang satu RW sama Pak Anom. Maksudnya kan kalau habis OTT kan biasanya ada penjagaan-penjagaan ketat gitu kan.
3: Rumah pribadi itu yang dekatnya rumah pribadi. Mungkin Pak Bupatinya tinggalnya di rumah dinas. Jadi nggak ada rame-ramenya.
2: Baiklah kalau begitu Pak Didi. Ini update di kawasan Pantura dari Pemalang ya, Kamarasika, sekali lagi. Nah, langsung dijawab sama Pak Aji. Ini Pak Aji ngasih informasi di Cepiring. Selamat pagi Mas Jamal.
3: Selamat pagi.
2: Melaporkan arah barat di traffic light Cepiring yang mengarah ke

0: Jadi terpantau ramai lancar untuk pagi hari ini, dominasi truk-truk muatan ke arah Semarang ya untuk hari Rabu pagi hari ini. Oh ya, sekedar informasi saja, jalur Godong menuju ke kawasan Purwodadi beberapa hari ini sudah dicoret-coret ya. Kemungkinan besar akan ada perbaikan jalan dari di waktu yang ke depan. Tapi ini cukup panjang, ada di kawasan Kelampok, Jatilor, kemudian di kawasan Penawangan juga ada beberapa titik yang sudah tercoret-coret. Begitu dilaporkan, tapi belum ada rambu-rambu atau peringatan terkait dengan perbaikan jalan. Maturun.
1: Oke, maturun. Pak Wawan, Pak Hari.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan-kawan rahasia semua. Menginfokan perjalanan saya dari Bandara Ahmad Yani menuju ke arah Pati, Mas Yuda, Bung Jamal, kedua arah terpantau lancar. Ini sudah mau keluar Esik Tol Demak ke arah Pati. Matur suwun.
1: Matur suwun, Pak Hari, Pak Heru.
3: Yulianto. Selamat pagi, saya Heru, izin melaporkan perjalanan dari Kota Semarang menuju Solo tanpa tol sama sekali, menggunakan mobil, lalu lintas alhamdulillah lancar. Tadi berangkat pukul 7.15, kemudian sampai Salatiga jam 8.30, jalan santai, lancar. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun, Pak Edi Harjono.
4: Selamat siang, Mas Jamal.
5: Selamat siang.
4: Dan Mas Yuda, matur suwun ya informasinya.
1: Sami-sami.
4: Mas Yuda dan Mas Jamal.
5: Terima kasih.
1: Pak Edi, dari Pak Edi ke Bu Heni Novi ini.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Untuk lalu lintasnya kedua arah terpantau lancar semuanya ya, dan tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 8.36 ini saya sudah sampai di KIC dan sudah dekat dengan kantor. Dan terima kasih sudah menemani saya di
1: sepanjang perjalanan. Bekerja.
6: Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Matur suwun, Bu Heni. Oh, tuh, aku baca di Kompas TV kawan Rasika ya, headline-nya. Jadi, iki-iki kayak berurutan. Bupati Pemalang yang sebelumnya, Mukti Agung, sejak tahun 2021 itu sudah jual beli jabatan. 2021 terus sampai dengan 2024 di bupati yang baru Anom Widiantoro, legasinya diteruskan. Legasi jual belinya ya, Bupati Pemalang yang sebelumnya jual beli jabatan sudah ditangkap KPK dan vonis 6,5 tahun penjara. Bupati selanjutnya ora di stop tapi malah dilanjut ke. Nah sekarang
5: harganya berapa tuh?
1: 60 sampai 350 juta.
5: Waduh, aku ada 65, jadi apa ya?
1: Kamu 65? 65 paling kabak sih menurutku.
5: Enggak, aku kepala bidang.
1: Kepala bidang.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
8: Jam 9 pagi. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga RT 6 RW 5 Kelurahan Tijomoyo, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang menolak tawaran perbaikan rumah dari pihak Pakuwon dan meminta skema ganti untung atau kompensasi tunai atas dampak proyek di kawasan Gombelama. Warga menilai perbaikan dengan menambal retakan tidak akan menyelesaikan masalah karena proyek pembangunan diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa tahun ke depan sehingga retakan berpotensi kembali muncul. Hingga kini tercatat sedikitnya 19 rumah mengalami kerusakan, mulai retakan dinding, lantai ambles, hingga plafon rusak. Selain kerusakan bangunan, warga juga mengeluhkan dampak debu dan kebisingan.

0: dan proyek, serta berharap ada kepastian penyelesaian dengan skema ganti rugi yang lebih adil bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan keamanan di kawasan alun-alun Kajen dengan memperkuat pengawasan, serta menambah lampu penerangan menyusul temuan botol minuman keras di sejumlah titik rawan. Pelaksana tugas Bupati Sukirman menegaskan, operasi penertiban oleh Satpol PP bersama aparat terkait akan terus ditingkatkan, disertai percepatan penataan kawasan apabila diperlukan. Pemkab juga akan menambah penerangan di alun alun, taman, dan ruang terbuka publik lainnya agar tidak ada lagi titik gelap yang berpotensi digunakan untuk aktivitas negatif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jar hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan.
7: Kantor KPK. Monggo ya, salam, ngobrol-ngobrol deh sana. Gimana? Gimana untuk memajukan daerahnya, maksudnya ke depan ya, biar tidak sampai ada hal-hal kayak gini lagi. Ya, tadi aku masih menyimpan info di bawah jam 9 ya. Yang pertama ada Pak Aji. Ini tadi yang ngasih informasi di Cepiring. Yang tadi ngasih informasi di Cepiring itu kan soalnya tadi ada antriannya cukup lumayan tuh. Dan pantauannya kawan-kawan kok kedua arah. Nah ini coba deh Pak Aji. Mohon maaf baru kita munculkan ya Pak Aji.
8: Kami juga.
9: Yang mengarah ke Kendal. Mas Yuda.
8: Selamat pagi.
9: Poleri mengarah ke Kendal.
7: Coba ke Kendal.
9: Tidak ada kejadian yang berarti. Murni karena memperingati hari truk nasional saja. Volume truk banyak yang melintas.
7: Oke, nah terjawab ya kawan. Satu, mengenai pertanyaan tadi yang ada di kawasan Cepiring Kendal, kok ada antrian apa? Nah, terjawab dari Pak Aji, atensinya masih terpantau karena volume kendaraan saja di hari truk nasional. Aku kemarin lihat di TikTok ada yang bilang hari truk nasional, aku langsung batin, kawan Rasika ki. Kalau enggak juga pasti dapat forwardan informasi atau istilah hari truk nasional kan dari kawan Rasika, betul? Yang sekarang sudah mulai bladrah di mana-mana terkait istilah hari truk nasional. Wes tenang, dipakai aja, monggo silahkan. Kita enggak ada hak

0: paten hak patenan, no. Bebas, monggo silahkan. Pakai aja itu istilah Hari Truk Nasional dari kawan-kawan Rasika. Terus informasi yang kedua tadi yang di bawah jam 9 ada Bu Nini. Bu Nini Herawati, aku munculkan dulu deh.
1: Selamat pagi, sudah agak hangat ini, sehangat berita. Ada OTT lagi di Kabupaten tercinta saya, Pemalang. Luar biasa, baru 2 tahun ada aja wisto. Saya sudah kembali menuju ke arah Semarang, Mas Yuda, Bung Jamal, langsung ke KIWH. Mau panas-panasan di sana. Rencana ada pertemuan jam setelah makan siang, tapi ini sudah mau OTW ke sana aja langsung dari Ngawi. Semoga lancar. Mohon info adakah kendala sepanjang jalan tol nanti exit di Krapyak lanjut ke KIW, bagaimana situasinya? Sedih saya, Pemalangku. Kenapa bupatinya OTT terus? Langsung WA Dr. Novi, istri dari Pak Bupati, Pak Anom, dan memang benar adanya itu. Cuman kecewa sekali ya, Mas Anom tuh nggak nyangka deh, kenal lagi istrinya tuh, sahabat saya banget, Dr. Novi.
0: Oke, baik, matur suwun Bu Nini Herawati. Kalau dari keterangan detail KPK masih belum ada rinciannya ya, rincian mengenai bagaimana Anom Widiantoro istilahnya berada dalam pusara korupsi tersebut masih belum dirinci secara detail. Tapi informasi sementara ya, karena dugaan jual beli jabatan yang sudah berlangsung sejak bupati sebelumnya. Jadi ini unik nih, Pemalang dibanding daerah yang kepala daerahnya sudah ditangkap KPK sepanjang 2026 ini. Istilahnya kalau yang di Pemalang ini cukup unik karena rentetan kasus dari bupati sebelumnya, ya. Rentetan kasus dari bupati sebelumnya yang memang sudah ada jual beli jabatan sejak tahun 2021, kemudian Mukti Agung sudah ditangkap kan, Mukti Agung Wibowo sudah ditangkap sama KPK, Bupati Pemalang waktu itu, ya kan, dan kemudian ternyata dilanjut yang ngawarasikan sampai dengan bupati selanjutnya, which is Anom Widiantoro ini, berbeda dengan daerah-daerah yang lain kan, yang istilahnya satu kepala lah gitu. Nah ini kalau Pemalang tuh istilahnya kayak runtutan gitu, gak waras sih kak. Jadi jual beli jabatannya sejak 2021, berarti sekarang Pemalang udah 2 bupatinya yang ditangkap. Bupati Pemalang yang sebelumnya Anom Widiantoro, Mukti Agung Wibowo, dan sekarang Anom Widiantoronya ditangkap atas dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Kemudian nih ada kawan di 906 juga nih, sama nih warga Pemalangnya langsung muncul. Pagi Mas Jamal, saya kan asli Pemalang, sedih sekali, merasa prihatin. OTT kok 2 kali di Pemalang. Saya pikir ganti orang, tidak ada lagi adanya korupsi di Pemalang, tapi ternyata pada baen. 2 kali periode, beda orang, ternyata sama saja, katanya kawan di 906. Nah ini makanya unik nih, setelah aku, kan tadi muncul breaking news tuh, aku buka di Kompas sih, bukan di Kompas TV. Kalau Anda nonton Kompas TV, ini lagi breaking news sih. Udah selesai ya? Oh, udah selesai. Breaking news-nya ya kan, ke Bupati Pemalang OTT. Nah, ternyata setelah aku dalami, oh ternyata rentetan dari bupati sebelumnya lanjut ternyata. Korupsi ini lanjut. Bupati ini ganti tapi korupsi ini lanjut. Betul ya kawan? 9006. Uangnya ganti tapi korupsi ini jek lanjut, podo. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Kejaksaan Agung mengungkapkan telah mengantongi 4 alat bukti sah berupa keterangan saksi, ahli, dokumen, dan bukti elektronik dalam mengusut kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 berdasarkan audit indikatif dugaan penyimpangan dengan modus vendor fiktif, pemotongan anggaran hingga ketidaksesuaian spesifikasi menu gizi diperkirakan merugikan keuangan negara hingga 10,5 triliun rupiah per tahunnya. Demikian News Flash.
0: Ya, begitulah Pak Parianto. Kenyataannya ada ini, kalau aku buka di beberapa headline nasional sudah nama Jawa Tengah jadi langsung jadi perhatian lagi nih, ya kan? Satu-satunya provinsi ya kan, Warasika, di Indonesia baru setengah tahun tapi sudah ada beberapa kepala daerahnya ditangkap KPK. Ini nama provinsi tempat kita tinggal yang kita cintai dan kita sayang ini namanya dalam tanda petik jadi melu elek nih Nggak Waras ya, karena the one and only ya di Indonesia ya baru setengah tahun sudah ada beberapa kepala daerah yang ditangkap OTT di Jawa Tengah ya Nggak Waras ya. Ini nama Jawa Tengah jadi dalam tanda petik jadi sorotan dan melu keno elek ya Nggak Waras ya, nih yang kita cintai kita sayangi ini Jawa Tengah ya melu ketulak. Bu Lisiani, oh Bu Lisiani nggak bosen, ye, alhamdulillah kalau gitu ya kan, nggak bosen ya. Pak Imam Secang juga nggak bosen ya. Atur suwun loh Pak Imam Secang loh ya, wong saya posisi di Jakarta aja tetap nyetel Rasika 105,6 nggak saya ganti kok. Bu Esther Pratiwi juga, matur suwun Bu Esther Pratiwi ya kan, justru kalau tidak mengudara malah nyari-nyari. Pak Imam Secang, pokoknya kalau di mobil saya channel 105,6 nggak boleh diganti biarpun posisinya dimanapun itu. Kemudian juga ada Ibu Edini juga nggak bosan ya. Ya wes, yo guys, aku hari ini sampai jam 12. Dang, berikan aku lagu aja ben, tandang tak pasang. Informasi jalan nanti ben, aku tak fokus ke info jalan aja, lagu urusan Anda. Yo guys, berikan aku lagu ya, Indonesiaan aja. Indonesiaan aja biasa ya, sudah tahu toh syarat dan ketentuannya. Indonesia aja, jangan yang jadul-jadul dan minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Yo guys, berikan aku lagu. Pak Nathan sudah sampai Jeporo kawan, dari Semarang menuju Jeporo. Ini sampai dengan Kalinyamatan lancar ya, sampai dengan Kalinyamatan, Kalinyamatan Jeporo juga lancar mas infonya. Pagi hari ini jujur banyak banget loh yang ngasih update dan juga tanya Semarang Jeporo. Pengen melu aku tadi nenek doning Jeporo ini ki, pengen melu. Matur suwun Pak Nathan, ini Pak Nathan update di jam 9.20 ya. Dari jam 9 tepat tadi sampai Kalinyamatan terus 9.20 sudah sampai Jeporo, kota, lalu lintasnya lancar. Pak Nur LSS, selamat pagi Mas Yud. Keluargaku itu dari anakku yang kecil umur 6 tahun kalau dengar Bung Yuda sama Bung Jamal itu mesti terus bilang, maksud nggak ya jalannya ya. Salam untuk Mas Joko Prasetyo ya Mas. Oke, nih lagi hadir dari rumah. Pak Nur ya. Ya wis lah kalau gitu. Nanti kita pantau lagi informasi cuaca juga ya. Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini nanti biar BMKG yang menyampaikan. Soalnya jam 9 kan memang wayai BMKG ya. Kecuali kalau
3: FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kota Salatiga menargetkan 120 titik parkir menerapkan pembayaran non-tunai menggunakan kris paling lambat Januari tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga Guntur Junanto bilang, hingga akhir tahun ini ditargetkan 20 titik sudah menggunakan sistem tersebut. Saat ini pembayaran parkir melalui kris baru diterapkan di Jalan Mongin Sidi dan Jalan Sukowati, sambil dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan penerapannya. Penerapan kris dilakukan untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pemerintah provinsi terus memperkuat perlindungan buruh melalui langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak dini. Menurut gubernur, pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas PHK untuk mendeteksi dini perusahaan yang mengalami kesulitan agar masalah dapat diselesaikan sebelum berujung pada PHK massal. Selain itu, sejumlah kebijakan

0: kesejahteraan bagi buruh juga telah dijalankan. Di antaranya tarif Rp1.000 Trans Jateng khusus buruh, layanan daycare gratis bagi anak pekerja, serta pembangunan rumah perlindungan pekerja perempuan di kawasan industri. Pemprov juga membentuk Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi para pekerja. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Mae dhewe lare wangi rendi Mbak?
6: Mbak Siti po?
5: Iya Mbak Siti.
6: Mbak Sitine loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor Mbak.
5: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
12: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: 88.9 FM.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Jam 12 siang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan apa itu manaqib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أروع مشايخ para ikhwan akhwat fil masyrab, para ingkang rawuh sedayanipun pun

0: Mek cara ilmu spion nggih tak detektif didelok mripate anune nggih tak manik sampean kali kuwi kudu belajar mesem asli nopo mesem basa-basi nggih tak nopo niku mesem tipuan kudu paham nggih tak niki ketok-ketok nggih tak padha wae sampean misale ana uang niku ahli syarat. Okay. Tapi ahli syarat niku ahli syarat mboten leres derek dalanipun Gusti Allah. Nggih, okay. Syarat sing mboten-mboten napa ndelok prewangan saking tapi prewangan sing mboten dipun ridhoi dening Gusti Allah. Mek cara omong-omongan niku napa? Black magic. Nah, nggih ta. Black magic nggih ta. Nggih ta. Kula niku setengah saking seneng lagu niku enten lagu Nusantara. Gitu. Niku judule Black Magic Woman. Nah, niki sampean tumbas, nggih. Gitu. Pun niki sing kula omongno niku napa? Niku. Nggih. Wong sing kaya ngeten niku nek didelok karo wong sing ahli zikir teng Gusti Allah. Nggih. Mboten kiat, wong ngeten didelok niku mboten kiat. Mangkane gayai wong sing duwe prewangan niku mboten saged lungguh tenang. Gitu. Umek. Gitu. Didelok mboten kenek mripate anu ya apa kono. Ha niku setengah saka tandane tapi mboten segalanya. Gitu. Mergo kula biyen nggih nate ndukun. Gitu. Hati-hati. Heh. Niku glopok glopok glopok didelok anu nggih ta niku mek black magic mboten wani nggih ta ben nggih kula terusno malih wa kullu ina'in billadzi fi yarshah wadah apa wae nggih oleh ana rembesan. Rembesan iku melok warna utawi rasa apa wae melok warna isi sing ana ing sak jerone wadah. Saman gelas niki samane sini sirup. Nggih ta? Saman iseni sirup. Nggih ta? Sampai ngembun napa ngrembes teng jaba. Saman dilat rasane lak padha nang jero. Nggih. Jadi ini lah isen teng mriki. Nggih ta? Mboten saged. Nek sakniki kula kali sampean niku saged nutupi sakniki. Menik mben besok mboten bakal saged dipun tutupi. Ketemon-ketemon. Nggih ta? Teng mriki perlu kala aturaken sedaya kala wau nderekaken napa ingkang wonten sak lebetipun manah merga menika beda-beda sikap kepribadian napa sing dilakoni para ulama-ulama sufiyah at-tariqiyah para-para ulama ar-rasyidun min ibadillahis salihin macam-macam macam-macam setunggal enten uang niku oleh tenggelam niku teng pundi selalu zikir teng Gusti Allah. Wonten malih tiang niku selalu memaos tasbih dateng Gusti Allah. Wonten tiang niku selalu maos dateng dawuh-dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim. Lajeng wonten tiang niku selalu maos selawat dateng Rasulullah. Lagi ugi wonten tiang-tiang niku-niku napa terus selalu banyak nggih ngantos ngelangi lantos tenggelam teng pundi teng wirid-wirid teng hizib-hizib teng rotib-rotib nggih ta malah kadang-kadang zahire gak ketok apa-apa napa masa iku wali masa iku ibadillahis sholihin. Mari subuh nang sawah, mari ngene nang kuno, mari ngono tenguk-tenguk lenger-lenger dhewe. Mosok iku wali. Lho, niku bisa ketugi wali. Mergo mundhut napa? niku barokah akeh zikir teng Gusti Allah. Wa napa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mpun merasuk kabeh iso dadi guru teng Gusti Allah, jalan pikirane wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kabeh sing kula aturno niku napa? Kullun ala ma yuhibbullah wa yarda. Kabeh niku nderek punapa ingkang sampun dipun cintai, dipun ridhoi dening Gusti Allah. Dan niki sing ditilok dhisik. Dawuhipun Gusti Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kabeh iki wis tak dadekno kanggo awakmu kabeh dawuh Gusti Allah. Apa sing dadekno? Peraturan-peraturan, aturan-aturan, metode-metode sing wis jelas, sing wis diridhoi karo Gusti Allah. Wis komplit kabeh iki sampun. Ngeta niki. Lah sak niki mek pun ngeten kula balekno teng kula kali panjenengan piyambak sing dadekno uripmu. Ngeta niki istilahe wong mangan. Ngeta intine sego. Wong ngombe intine banyu. Sego niku dadi napa? Dadi sego goreng, dadi sego kabuli. Ngene apa mboten? Dadi sego napa malu? Nen? Napa? Nen? Nasi berani, nggih ta? Sego napa mawon? Ya tetep sego. Sing sampean unjuk niku niku napa mawon? Napa jus jeruk, jus apel, napa es cao, napa es napa-napa, intine tetep banyu. Macem-maceme oleh dimasak di otak-otik niku mboten ganggu mboten. Kali kula kali sampean. Nggih ta? Di samping kon ngerti apa sing dadekno uripmu, ya ayo kon iku sing iso paham atine apa sing dadekno seneng ana jerone ati. Senenge niki lho. Mek cara dawuh-dawuh pun gelek kula aturno. Pinten-pinten isyarah dhaipun Gusti Allah, pinten-pinten hadisipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku cara zahir sampun dawuhi, gak perlu titik, gak perlu akeh, sing penting istiqomah. Ngene apa mboten? Wis, cara zahir, cara atimu sing penting kon temen ditemeni. Nggih. Pun, cara berangkatmu siji dawuhipun. Sakpira kon oleh ngrasakno oleh kon zikir ibadah teng Gusti Allah. Nggih. Aku jenenge wong urip butuh ngombe. Apa intine ngombe? Banyu. Nggih ta? Mari wis ngono. Ayo tak yakini apa sing tak ombe. Macem-macem sing tak ombe iku bentuk apa? Apa jus apa jeruk apa yuk? Niki lho sing barakno sing iso madhep teng Gusti Allah niku dirasakno. Kita mangke Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an dipun aturi dawuh, matur yai ana apa? Sing sae niku kagem kula niku dahar sing eco-eco, ngunjuk sing eco-eco, napa sing kira-kira sing boten eco-eco minangka tirakat. Sampean milih pundi? Nen? Sampean. Nggih ta, mesti jawabane sing eco-e. Nikmat eco niku napa sih? Mboten enten namung setunggal mawon nikmat. Nikmat tapi iso ngrasakno nikmat eco niku napa? Cuma mek gatel garuk-garuk. Nggih, liyane pundi? Nggih, khusyuk nyeseng nggih, tapi sik gruneng kadang-kadang niku. Garuk-garuk enak. Nggih, muga-muga gatelen. Nggih ta? Napa pilihane niku napa? Dipun jawab wis ta, wong jenenge menungso, aja sok. Nggih ta? Cukup sing enak wae, ing dalem awakmu enak, awakmu iso syukur menyang Gusti Allah, tinimbang awakmu mangan gak enak, gayae tirakat tapi ngruneng. Enak guyu, alhamdulillah. Nggih ta? Tirakat ambek merengut kecut tirak. Sangkingan tadi dawuh yai gak ngeduk. Sing enak. Dan apa kira-kira? Milih cuma penyakit enak ini ku gampang lali. Iki lah. Ben, ayo. Jadi ngerasa noni kalau kawet dijenengi genah, kawet dijenengi berangkat teng Gusti Allah niku wis iso ngerasa no enak. Nggih. Awak kula kali sampean sing iso milih niku awak kula kali sampean. Apa seneng ngaca Quran, apa tasbih, apa zikir, apa selawat, apa niki monggo. Ben. Jadi napa? Kabeh niku melok gawane awak. Sakwise wis ngerti, ayo melok gawane awak. Mek sampe para guru niku ngowah dhateng kebiasaan awak kula kali jenengan mergo kula kali panjenengan niku napa wis gak iso mbedakno antarane bener karo antarane kekuatan kebenaran karo hawa nafsu niku pun mboten saged. Mangkane niku akhire timbul aturan main didedik setiap wong diaturi merangi hawa nafsu. Setiap wong beda-beda niku. Pun. Derek nderek pun. Sama dilok. Dateng dawuhipun Gusti Allah wonten Al-Qur'anul Karim. Allah niku dawuh kul. Kullun ya'malu 'ala shakilatihi. Omongna Muhammad. Sapa wae ing dalem isoe nglakoni apa wae. Ing dalem oleh berangkat menyang Gusti Allah utawa oleh berangkat cuma nuruti hawa nafsune iku kabeh melok apa sing ana ing sak jerone bentuk gawane awake dhewe iki kula kali jenengan gak ada akal. Kari sakniki ditakokno telah berakal apa belum? Lah ngeten ta. Kula kali jenengan enggak ada pikiran. Mek wis duwe pikiran telah berpikir napa mboten? Napa male diunggakno iso awak iku mikir-mikir, mikiri apa male sampe ndadekno kepikiran. Ayo. Ngeta. Niki. Jadi bentuk-bentuk gawan niku niku napa? Kabeh niku melok kedudukane ana ing kenyataanipun napa ingkang dipun bekta klayan piyambakipun piyambak. Contoh. Nggih. Wong. Niki cara ilmiah perlu kula omongno. Nggih. Mek gawane wong. Nggih. Pancen awak ini ku merupakan membawa suatu kebuduhan. Cici. Nek pancen gawane awak niku pancen nggawa keterdindingan saking ngersanipun Gusti Allah. Ngerti? Uang niki masiyo ngajiyo yak nopo mawon. Masiyo belajar royak nopo mawon dalam segala bidang ilmu tapi sampai begitu melaut melaut di dalam kesempurnaannya ilmunya, tapi ing dalam belajar alim melaute niku napa oleh kebuka atine ndadekno pintere cuma dikuasai oleh akale. Jadi semuanya dicari secara akal, masuk akal apa tidak? Bisa dipikir apa tidak? Mboten akale dituntun karo nure Gusti Allah, tapi niki sak wali akale nuntun kebenaran sangka Gusti Allah. Niki kudu dilungguhno. Kita kata-kata akal niku berarti pikiran, dudu perangkat akal sing asal mboten. Perangkat asal sing akal niku napa? Cuma saking alat tok kok. Nggih ta? Akal niku iso dijenengno sampe padane wong gak duwe akal. Cek pintere, cek landhepe akale. Kata-kata koyok ngeten niku mboten nandhik teng akal, mergo akale sampun melampah merupakan suatu berbentuk berpikir. Niki kudu beda. Mal farqu bainal aqli wal fikr. Makanya dengan Al-Quranul Karim niku dipun dawuhna dening Gusti Allah, barang pun Gusti Allah dawuh ulul albab, uang-uang sing duwe ati sing akal sing sampurna, sing pinter, durung apa-apa, yaiku uang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Dzikir dhisik. Kita alah ge contoh mawon. Sampeyan pun sembahyang zuhur. Sampun, subuh empun. Kita kalau tak takon cara zahir mawon sampean ing dalam sembahyang niku cara ilmiah ngerti dalile kabeh ta? Ilmiah ngerti dalile kabeh ta? Betul. Gitu. Cara pikiran jenengan sampean gatuk-gatukno. Napa saged sampean niku saged ngupas rahasia ing dalam kula kali sampean salat? Mboten sanggup. Nek digawe ringkes mawon. Uang sembahyang ni kudu sing tumakninah, kudu sing hadir, kudu sing khusyuk. Gini apa mboten? Mesti ni kula kali jenengan niku enggak ada pikiran. Lah mek pancen Gusti Allah dawuh hadir sing khusyuk, sing tumakninah. Gatik rukuk sujud apa sih? Menengai koyok semedi ngono. Kayak uang kejawen. Ya, mboten-mboten gaduh. Gitu. Uang niku mulya sampurna dadi agung. Nggih, sampean cilok teng hadis sahih. Uang niku saged sing paling parek teng Gusti Allah waktu sujud. Tapi napa? Wektal kula kali jenengan sujud, kok sana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah taala ingkang moho luhur. Tapi bareng kula kali sampean wektal rukuk, napa kok nggunakaken subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allah taala ingkang moho agung. Kok mboten digatukno? Karo waktu sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mboten nutut. Jadi kabeh iki ndodokno napa kula kali sampean niku ndodokno mboten enten malih, ayo diapa-apakno awak niki napa minangka kawulanipun Gusti Allah sing iso oleh ngabekti mangawula teng Gusti Allah supados dadi kawulanipun Gusti. Mangkane kadang-kadang orang yang sok akal-akal niku mboten sadar. Semua dikejar secara akal. Terus apa mek wis ngono? Terus kok gak gelem ibadah ta? Mek kon niku gak masuk akal. Nggih ta? Mek kon paksane koyo ngono, hakikate kon niku gak ibadah menyang Gusti Allah. Hakikate niku napa? Ibadah karo akalmu dhewe. Niki wong ego niku. Pun niki mboten kula jerak lak. Niki mlayu teng filsafat teng kene. Nggih. Pun. Pun, ya napa? Uang-uang sing gawane awak. Nggih. Nggih. oleh tele ilmu sampai jeroya apa ilmune sing kaya ngono. Wong sing kaya ngono iku gak makin menemukan kebenaran, gak makin menemukan suatu yang dibenarkan oleh Allah, kecuali awak ini ku nopo tambah ragu, tambah mamang, tambah gamang, tambah mboten saged nopo nopo. Uang sing koyok ngeten niku nopo nopo, uang sing koyok ngeten niku dasare niku nopo, mboten tele ilmu, mboten dasare mempertanyakan. Niki kadang-kadang wong orientalis niku kadang-kadang ngomong nopo, omong dasar landasan orang mencari ilmu adalah di dalam penuh keraguan. Niku bedane. Kita lamek landasan ini ku minongko penuh keraguan, terus ya nopo ilmu niku setambah yakin niku ya nopo. Wong ilmu ni Allah niku luas. Gitu. Akhirnya mumet kebrayan coro ilmu ibadah nyep. Ngene apa mboten? Ibadahe sak enake dhewe. Nggih ta? Dalil-dalile akhire cuma siji tok, apa oh? Sing penting nak salah. Nggih ta? Wong iki ana dalile kok. Nah, iki lah. Pun, nggih, pun. Lajeng ingkang nomor kali nggih. Pancen enten gawane uang ing dalam tele ilmu niku nopo, pancen ngelungguk no ilmu niku pancen dilungguk no, ya nopo ngelungguk no ilmu sing kula panjenengan tele ini ku ya nopo, cuma liwat si jito si jiniku nopo liwat ngilang no kebuduane awa idi gita lajeng dipun tingkatakan ngilang no ketertutupane atine awake dhewe cukup. Wong-wong sing kaya ngeten pada saat timbul suatu keraguan, pada saat timbul suatu kemamangan nggih ing dalam masalah ilmiah, ing dalam masalah hidup kehidupan, wong sing kaya ngeten niku boten sadar. Nggih. Lajeng dipunbuka atine dening Gusti Allah. Duka. Ojo dianggap eneng lho. Nggih ta? Oleh kebuka niku liwat napa? Siji liwat ilham saka Gusti Allah. Kadang-kadang wong bodoh, ya apa ya? Anu. Awake gak iso jawab, mepet teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Mandek. Pasrah moro-moro adem wis gak weruh. Perkara salah pancen aku sing salah, perkara ngene pancen aku sing pancen terlalu awakku ngene, tapi aku ya apa maneh, mboten gawe alasan, mboten nyalakno awake dhewe. Wong sing pancen oleh ngomong koyo ngene niku nyalakno awake dhewe oleh ilham saka Gusti Allah. Iya ya, tibane cuma ngene ayo urip iki nggih pun daya Allah. Embo urusan apa wae wong sampean sing sampean salahi, sing sampean ganggu, subhanallah, sampean pinaringan nur sangka Gusti Allah, tiba-tiba orang yang melihat itu bisa memaafkan Anda. Saaken aku rek gak tega rek wis jarno wis lho niki lho niku dalane. Lajeng ingkang nomor kali liwat napa? Duka. Moro-moro dikei pengertian karo Gusti Allah. Diberi satu pemahaman karo Gusti Allah. Iki lho. Mboten diteleki, mboten. Nggih ta? Tapi nek uang niku dikuasai akale ilmune, mboten awake sing nguasani akal ilmune, ngadepi napa mawon niku ilmune sing mlaku niku ilmune. Ngene apa mboten? Nek wis akal ilmune sing karo akal karo ilmune sing mlaku, wong jenenge wong. Paling niku jebose cuma siji tok, ya apa aku sebab gak disalahno. Ya apa supaya aku gak salah monggo Gusti Allah diteleki hukum-hukum niku lobang-lobang sing sikarene cocok karo awake. Tapi awake tambah adoh sangka Gusti Allah. Awake tambah mboten diterima sangka Gusti Allah. Mergo awake mencari kebenaran untuk dirinya sendiri. Wong sing kaya ngeten gak awet gak entenono pirang dina engko lak berubah. Uang sing mau sing kon dalili supaya bernerawakmu tiba-tiba walik 180 derajat. Oh, tibane ngono to bedhete. Kira-kira kathah napa mboten? Ya. Sini ya, gak waras. Nggih, sinten sing ngomong dosa mboten enak? Mboten enten. Nggih, enten siji wali. Nggih ta. Wali niki. Nggih. Enten wong wedok ayu liwat. Nah, niki kudu sampean tiru niki. Neta. Wedok ayu niku liwat. Subhanallah. Allah. Neta. Kula kudu. Lah napa sih, Yai kate. Subhanallah barang. Sing liwat niki kira-kira ayu napa mboten? Neta, ayu napa mboten? Gak wani jawab. Terus pun tinggi. Alah, mempadani utuh mawon. Gitu. Mboten saged menghindar niku mboten saged. Iki ayu, elek. Iki ireng kuning, sedep. Nggih, jeblek. Gitu ta. Iki ganteng apa enggak, pesek apa enggak. Mboten, masya wali ngerti kok. Alah. Lah kok tekan ngono, masya Allah, Pak Gombal. Biasa mawon nggih cuma bedane wali kali mboten wali nggih ta niku cuma siji tok kepencut napa mboten nggih perkara ayu padha mawon nggih ta mek diunggah-unggahno mek sereh dhek-dhekipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an mergo enten salah siji tiyang niku napa setiap ketok wong ayu ketok wong ganteng subhanallah astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Didawi napa? Syirik kon. Lho, syirik terus pun diai. Hah, cangkemmu subhanallah astagfirullah, atimu tak ketok ni. Nggih ta? Ala gombal. Nggih ta? Wis tak jelas. Torekat niku korak, aja dibujuki ngono-ngono iku. Nggih ta? Niki ndodokno kula kali sampean niku ayo biasa mawon sing penting aja neleki dosa aja gawe dosa mek dosa niku pancen ketok dhewe ya entek-entekno cape jobeng pindho nggih dhewe Kanjeng Nabi an-nazratul ula lak was-sami alaik ya sing maksiat ketok pertama iku nikmat sangka Gusti Allah sampean pik tapi aja ping pindho. Neta, sampean ki mlaku teng TP, ketok ayu, wah ayu nek. Alhamdulillah. Tapi sampean tolak empon mari. Ah, ayu ora tok menarik. Wah, niku pun seje niku. Aja ditotenno, nggih ta. Nek sampean ngetotno aja meneh ketok ayune, ketok bokonge pun diawi-awi. Eh, sini dong. Sini dong Doraemon. Nggih ta? Gak ngono. Niki lho kehidupan kenyataan. Nggih, pun. Mek sampean nggawa dikuasai ilmu, akal karo ilmune. Pun sampean niku napa? Mboten mari-mari ken mboten. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' والاقتداء بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan.
2: Rasika FM.
0: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Kok timah idw lare wangi rendi mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional

0: dan kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
1: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double katnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Assalamualaikum Bu Kalis.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bu, ngapunten dari tangga jenengan Tuan Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
9: Umur 53.
8: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
9: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
8: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
9: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
8: Okay.
9: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
8: Alhamdulillah.
9: Amin, alhamdulillah.
8: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
9: Telas kira-kira 5-6 botol.
8: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
9: Nggih.
8: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
9: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
8: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
9: Antara 10 sampai 15 tetes.
8: Sehari berapa kali?
9: Saya minum 2 kali.
8: 2 kali.
9: Pagi sama sore.
8: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
9: nggih.
8: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
9: Alhamdulillah
8: nggih.
9: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
8: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
9: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
8: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
9: nggih. Alhamdulillah nggih.
8: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
9: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekadus kulo. Nanti kita tetap
8: Alhamdulillah, gitu, gitu.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Tilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri.
2: Iya, ya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: narkoba double khasiatnya, Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan

0: setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
1: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
0: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Sudah boleh kembali.
0: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten.
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundel langit. Sumprit.
3: Dobel Perma, dobel khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Bu Darmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mantilan Berkas.
4: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Ngaten
4: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Nggih sampun.
4: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
5: Critanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngaten, gih, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namo sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol?
5: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku kan 15
4: botol. 15 botol.
5: Sakniki juga pun kula pucar.
4: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngoten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih kinerja kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas Bio 7 kados ingal-ingal saras sakitipun.
6: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
5: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
7: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
5: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Proses iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
7: Pun pinten botol iki terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal. Nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imam neng pun kata alhamdulillah.
7: Nggih, lan sewu yo sawane Bapak pinten Mbak nggih?
5: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
7: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
5: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
6: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Iya, dengan Ibu siapa ini?
9: Sri Nuryani.
8: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
9: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
8: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
9: Udah hampir 3 tahun lebih.
8: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
9: Habis 8 botol.
8: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
9: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
6: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Iya, betul dengan Ibu Siti?
10: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini mas. Ya alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tata serbal modern. Ya, jaga kesehatan secara baik, biar bisa piknik-piknik lah ya. Ayo, urip kita kerja, terus kerja, mangan, turu, kerja, mangan, turu. Kaya kondone dakian, tangi-tangi tuwo, mulo sehatmu dijaga dengan baik. Mek bisa piknik-piknik kono lho. Piknik bersama diriku di Ladil Gastro Penyiar Pujaan Bangsa. Yo kan, wingi piknik wis tekan sikune ro. Ngempos. Aku kelalen ge. Tak critani ge, kajiba im karo bojone nang kono salat madhepe ngalor. Lawang kena-kenahan wis aku wis salat dhisik. Aku wis ora tandone kiblat ge. Iki nggo ge pelajaran sampean semuanya juga ge, yo. Sing misalnya keluar kota, terus sholat di sebuah musola kecil, terusan bingung kiblatnya mana. Itu carilah tanda. Biasanya itu dikasih tanda, entah itu di ujung lantai atau di langit-langit nang ternit itu biasanya ada. Nek nang hotel biasanya nang ternite arah kiblatnya mana lagi mesti ono tanda anak panah itu biasanya menunjukkan kiblat. Itu ya. Kemudian nek misalnya orang no tanda anak panah biasanya kui gone lantainya mesti ono tandane kiblat ki nganggo apa lah plester kae, plester apa yo, plester sing ireng ombo karena apa kae kelalen aku. Itu biasanya digarisi. Itu menunjukkan kiblatnya. Lah wingi pas nang Dieng, dilakan sholat toh aku mleburi musolane, musolane ilik-ilik nang kono kira. Musola gedhe ra ono, masjid gedhe siji tok. Liyane tempat sholate kala kadarnya. Ora kaya nek piknik nang daerah wetan, kuwi nang daerah Jawa Timuran kuwi. Apa lah tempat sholatnya itu amba, nek nang sekitaran Dieng itu musolane ilik. Lah kuwi dilakan sebenarnya kan mencari tanda kiblat dulu, sing jelas iki madhepe ngendi iki ya, karena orang ngerti lor kidul kan. Lagi kan aku weruh tanda plester kuwi, plester bekas plester iki kiblat iki iki ya. Dadi nang kono iki pancen sajadah iki madhepe wis amburadul, ana sing madhep ngetan ngulon sono kabeh nang kono kuwi, tapi saya mengikuti tanda bekas plester mau sing ngombo kuwi lakban, arane lakban, bekas lakban itu saya sudah lihat tandanya. Oh, berarti kiblate mrono. Ya, ketika saya takbir iki wong salat njong wis Allahu Akbar iki sapa kan ora ndelok ya. Ana wong salat kok ora ndelok kiblat. Tidak lama kemudian ana wong wedok mlebu. Padha bae arah salat iki kaya bae madhepe ngalor. Barnya salat tak delok. Duwe bae karo bojone salate madhepe ngalor kabeh. Barang salam tak kandani im, lah kok salat madhepe ngendi? Lah kena kiblate ana tandane po. Iki. Apa ora? Kuwi. Ngomong, oh nyomot depan setengah merono, nyusut, mas tak miring, os miring, apa lo kena

medhepi ngelor. Aduh Im, kowe tak kandhani kowe ngadepe salah Im, salat pas nang dieng semare lillahi ta'ala maksudnya Pak Ringki berarti sak kandhane buka hambalane kowe. Besok nek wong mati pengin urip meneh Pak benekke salate Im. Kowe sing urip Im. Wega benekke salat. Kadang-kadang ya bukan kadang-kadang. Jadi benar adanya bahwa ketika orang meninggal itu pengin hidup lagi ya, pengin melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Contoh ya kaya kaji Baimku ya slotes kena-kena dia madhep salah gambaleni. Oke, nek mati Pak Pak tangi Pak njaluk durip kemana Pak gambaleni slotes sing bener kok iki. Karo bojone kompak slotes madhep ngalor. Kabeh ya wis kono jilek kaji. Oke ya, mulane jaga kesehatan secara baik, di antaranya untuk menjaga kesehatan selain untuk bisa beraktivitas, bisa beribadah secara maksimal, mek bisa piknik-piknik juga. Nek sehat walafiat itu bisa piknik kok. Kaya wingi dilabe semunggar si kunir. Asline ketripe, pok yakin si kunir ketripe. Biyen ring Bromo, ketika dila pertama kali ke Bromo itu kan masih Covid ya. Jadi Taman Nasional Bromo yang untuk lokasi wisata sekarang ini di situ ditutup sebenarnya. Jadi pas ketika saya pertama kali ke Bromo itu enggak masuk ke Taman Nasionalnya Bromo situ yang sekarang buat lokasi wisata itu enggak ke situ. Jadi dari arah Taman Nasional Bromo situ kita masih naik lagi. Ngasih dalane ki entek. Kuwi nang kono kuwi yo. Wes ketika jeep di situ udah terakhir jeep di situ udah turun. Dek kono niki mlaku nyengkuat. Aduh, lah kok ketrip kaya kae. Wis peteng dedet, yo nandure lampu. Tapi nang kono akeh jaran, yo nang Bromo itu akeh jaran, ya. Jadi kalau sepeda motor itu masih bisa di sana kan kumpulan moge motor gede itu bisa naik ke puncaknya bisa. Cuman kan kita kan naik jeep jadi yo pol terakhir mudun ki nang kono ditawani Pak jaran. Badan kok aduh, lah pedek semono. Ya Pak, berapa Pak naik kuda? 150. Kalau bolak-balik 250 kok kowe yo, tapi nek mangkatan ora 150. Pak lah kono tok sih Pak cedhak, Pak. Tukang jarane jawab e, "Aja ndelok cedhake, Mbak. Lihatlah tanjakannya." Aduh, jarak 500 meter to yo. Bayar 150 dur. Ana sik kunir. Luwe dhuwur mana? Aduh, tapi amazing kok ya. Alhamdulillah sampai juga di puncak si kunir ya. Iki nggo gawe sampean sedo takok. Dewe aka Dila pengin lihat TikToknya Dila saat saya naik ke si kunir. Wis tak kuwi, apalah wis tak gawe nang TikTok ya. Silahkan sampean nek pengin melihat apa TikTok saya. Yo sampean bisa lihat di Vidya Norma. TikTok saya itu namanya Vidya Norma. FIDYA NORMA ya, Vidya Norma. Nah, itu nanti bisa saksikan ya. Sing podo takok, TikTok-nya apa Mbak? TikTok-nya apa? TikTok-nya Vidya Norma, FIDYA NORMA. Ngono ya. Gisel wis ndelok sel lo. Gempos pokoke ya. Sepenting sehat-sehat saja itu bisa merasakan nikmatnya kita hidup, di antaranya adalah dengan piknik-piknik ya. Kaji Ade alhamdulillah sukses. Meskipun ketika kemarin kita ke Dieng, mobilnya supirnya sik mendem apa? Kaya nggawa cecek, diuntangan tengke. Ayo anak nyengeti bose, apa tak lapor ke bose, apa arah mek kapok, apa arah. Ayo, dilarang ngeti bose ya. Aduh ya. Pokoknya nanti rencana selanjutnya, kedepannya kita sama saya nakoknya mbak lah. Ketelomoyonya kapan, mau kondisi. Ayo, dilaparin telomoyong kesok. Malam minggu ikan kesok malam minggu depan. Ya, dilaparin telomoyo, saya mau naik ke gunung telomoyo. Jadi nanti saya akan bagikan pengalaman saya ketika saya naik di puncaknya Telomoyo. Telomoyo itu naik jeep atau naik motor bisa. Ya, harus naik jeep.
naik motor di sana juga ada yang disewakan, jeep itu juga membayar sendiri. Makanya nanti kegiatan saya nanti Lemoyo nanti bagikan ya, minggu malam minggu ngarep, malam minggu ini meneh. Nanti kalau saya sudah tahu peti apa ya CAD, nanti rencana selanjutnya insya Allah ke Telomoyo. Ini ke Telomoyo itu bagusnya itu bulan Juni, Juli atau Jupri ya. Tapi kalau karena ke Telomoyo itu naik jeep, sing larang jeep ya, nanti bayarnya lebih dari 500.000 itu ya, karena jeepnya mehong. Tapi enak kita naik ke gunung Telomoyo itu naik jeep, pokoknya pemandangannya amazing. Nanti ya mulanya tetap sampean jaga kesehatan secara baik, bisa beraktivitas, bisa kerja, mengumpulkan cuan ping-ping ya, untuk nantinya ketika Dila itu sudah mau ke Telomoyo, sampean sing wis daftar gasi nanti tak hubungi ya. Durung wis daftar ke Telomoyonya kapan aku daftar dong. Beres-beres ya. Jaga kesehatan secara baik, dengan hidup secara sehat, kalau perlu minum Bio 7 saja. Sing penting Bio 7 itu yang penting pilih Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oke. Ya, ini ada yang bertanya seputar penyakit ginjal ya. Gejala sakit ginjal yang perlu diwaspadai. Gejalanya biasanya ya, ini untuk Bapak Azam ya. Jadi beberapa gejala sakit ginjal yang perlu diwaspadai, yang pertama adalah sering buang air kecil ya. Jadi frekuensi buang air kecilnya meningkat terutama di malam hari. Kenapa? Karena ini bisa terjadi karena ginjal kehilangan kemampuannya dalam menyaring racun dan kotoran dalam darah ya. Gejala yang kedua adalah tidak buang air kecil sama sekali. Waduh, mati ini mana ya. Jika sakit ginjal sudah tergolong parah, ginjal akan menghasilkan sedikit urin atau bahkan tak lagi memproduksi urin. Dalam kondisi ini penderita sakit ginjal ya harus menjalani dialisis atau transplantasi ginjal. Yang ketiga, gejalanya adalah tangan dan kakinya bengkak. Jadi penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan cairan dalam tubuh menumpuk dan menimbulkan bengkak pada tangan, kaki, betis, atau pergelangan kaki. Selain itu, gejala sakit ginjal berupa pembengkakan pada bagian tubuh tertentu juga bisa terjadi di area wajah dan sekitar mata. Gejala ginjal yang keempat adalah urinnya berdarah. Jadi ada darah yang keluar bersama dengan urinnya. Jadi saat fungsi ginjal Anda terganggu, sel-sel darah ini akan bocor ke kandung kemih dan menyebabkan urin Anda berdarah. Tanda yang kelima adalah urinnya berbusa, ngumplok. Munculnya busa pada urin itu merupakan tanda bahwa urin terlalu banyak mengandung protein albumin. Hal ini menjadi salah satu gejala sakit ginjal yang perlu diwaspadai karena menandakan fungsi ginjal dalam menyaring racun dan zat sisa itu mengalami gangguan. Tanda yang keenam itu mudah lelah. Jadi kelelahan yang dirasakan hampir sepanjang hari ini dapat menjadi salah satu gejala Anda sakit ginjal. Penurunan fungsi ginjal akibat sakit ginjal ini dapat menyebabkan penumpukan racun dan zat sisa dalam darah sehingga penderitanya mudah merasa lelah, lelah hati ini, lelah pokoknya yo. Terus gejala yang ketujuh penyakit ginjal adalah susah tidur di malam hari. Jadi selain menyebabkan kelelahan, zat sisa dan racun yang menumpuk dalam darah, ini juga bisa mengakibatkan Anda susah tidur, terutama di malam hari. Jika tidak ditangani, susah tidur ini akan menghambat peredaran oksigen ke seluruh tubuh yang akan memicu terjadinya gagal ginjal. Kemudian tanda yang ke-8 adalah kram otot. Munculnya kram otot di kaki, ini bisa menjadi salah satu gejala Anda sakit ginjal. Hal ini disebabkan oleh terganggunya kerja otot dan saraf karena ketidakseimbangan kadar natrium, kalsium, kalium, atau elektrolit yang lain ya. Tanda yang ke-9 adalah mual dan muntah-muntah. Wah,
Jika terus-menerus terjadi, mual dan muntah dapat menyebabkan penurunan nafsu makan. Terkadang tidak nafsu makan akibat sakit ginjal juga bisa memicu penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Nah, ya kadang-kadang ada kan orang yang itu. Tanda yang ke-10 adalah kulitnya kering dan gatal. Jika fungsi ginjal Anda terganggu, ginjal tidak mampu menjaga keseimbangan kadar mineral dan nutrisi.

di dalam darah. Hal ini nantinya bisa menyebabkan terjadinya penyakit mineral dan tulang. Salah satu gejala penyakit ini adalah kulit Anda kering dan gatal-gatal, ya. Gejala sakit ginjal berupa kulit kering dan gatal juga bisa muncul akibat ketidakmampuan ginjal dalam membuang racun yang menumpuk dalam darah, ya. Terus yang ke-11, sulit berkonsentrasi dan mengingat. Jadi ketidakmampuan ginjal dalam menyaring racun dari tubuh juga dapat mempengaruhi fungsi otak. Kenapa? Bisa aja karena hal ini membuat penderita sakit ginjal itu kerap merasa pusing, sulit konsentrasi, dan sulit mengingat sesuatu, bahkan untuk menyelesaikan hal-hal yang sederhana, ya. Tanda yang ke-12 adalah bau mulut. Bau mulut ini dapat muncul ketika seseorang mengalami uremia atau ketidakmampuan ginjal menyaring limbah dalam darah. Selain itu, racun yang tidak tersaring dengan baik di aliran darah bisa menimbulkan gejala sakit ginjal berupa rasa logam atau rasa tidak enak di dalam mulut, ya. Jadi apabila Anda memiliki faktor-faktor seperti yang baru saja Dila bilang, beli Bio7 aja untuk penanganan awal. Bismillahirrohmanirrohim. Beli Bio7, diminum ya, di Al-Fatihah, kalau perlu dibacain Al-Fatihah maksudnya. Ya, jadi selain itu ya tentu saja Anda harus menjalani hidup secara sehat untuk pencegahan penyakit ginjal Anda menjadi parah, ya. Dengan cara apa? Mengelola kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya sakit ginjal, ya. Seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, kemudian tidak usah merokok, mengkonsumsi lebih banyak sayur dan buah, setidaknya 5 porsi per harinya, diingat-ingat, ya. Terus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi akan lemak jenuh, tinggi garam dan tinggi gula. Cukup ngeroi upil mau dilat-dilat. Terus mengkonsumsi makanan berprotein seperti kacang-kacangan, ikan, telur, daging, ya. Terus berhenti minum minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini merusak tubuh sebenarnya, sampai yang diantaranya ginjal. Hati-hati, ya. Terus menjaga berat badan Anda tetap ideal, ya. Ojo gendut, ojo gemuk, ojo gembuk, ojo lemu. Nek lemu tok sik mending. Nek wis lemu, harus ombo ku, ya. Terus olahraga secara teratur, ya. Setidaknya sekitar 150 menit per minggunya. Per minggu lo, ya. Nek sedino 30 menit, nek 150 menit berarti 5 kali dalam seminggu lo, ya. Setengah jam, setengah jam. Terus tidak menggunakan obat pereda nyeri secara berlebihan. Mulana Dila ngomong, nek dikai obat pereda rasa nyeri, ya, dari dokter misalnya cokenaen tumbi terus jangka panjang, wah ginjalmu cemungut cemungut cemungut. Tang cari tang kok sidone disetrap apa beda. Apa sih mumet tang menghadapi tanggal 2. Menghadapi tanggal 2 tang wes moto, ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja masih kita bersama di Goda di Goyang Dangdut Rasika bersama Dila Dilga seru penyiar pujaan bangsa. Didukung Bio7 juga, ya. Untuk Anda yang sudah mengalami gejala-gejala seperti yang baru saja Dila sampaikan, bismillahirrahmanirrahim, minum Bio7. Sing paling penting beli Bio7 nih, ada tulisan GTT di kemasannya. Nek bingung lurune nang ndi, silahkan beli ke Rasika Pekalongan atau langsung ke gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, ya. Itu pasti GTT atau di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebutkan, ya. Yang suka madu mulai sekarang pilih Vitosa madu pahit saja. Ini juga banyak orang minum Vitosa madu pahit. Ini juga bagus untuk pengobatan, bagus untuk diminum sehari-hari karena Vitosa madu pahit ini komposisinya bukan cuma madu hitam saja. Ini ada habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, akar pasak bumi, juga tribulus. Jadi bagus pula untuk kejantanan pria, bagus pula untuk pengobatan, juga diantaranya untuk mengobati rematik, kebas, mati rasa,
pada kaki dan tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung, bisa untuk menghilangkan bau badan dan lain-lain. Hah, banyak ya. Terus untuk Anda yang sakit di mata, mulai sekarang ditangani segera sakit mata Anda dengan minum kapsul untuk kesehatan mata, Netracare dan Ainucare. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau ke pusatnya Bio7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Mama nih sekarang dadap siang Bu Peri. Waro Peri manjat nang sikuner walah. Ambekane kaya Pak Copo-copo to pancen no yo. Kok Pak Copo sih Mama nih? Jian iki wis paruh perjalanan ku yo. Aku enak iki Pak opolah Pak Pak wis apa Pak munggah kok nang kempol ya Allah. Iso wis priye kae? Wes munggah iki mencit kaya mene ondo, ndeloke mendhuwur ki munggah iki ketrip, ndeloke mengisor ki wedine glundung. Lah wong ora pantes kok. Munggah itu kita naik bukit ternyata. Ya wes pokoke ketrip pas munggah iki dhuwur, ndeloke mendhuwur bingung, ndeloke mengisor ki wedi ya. Ke sebelah kiri isine jurang ya. Kita kalau jatuh ya, cok glundung cemplung jurang, nyuti engel jarane Mbak Im. Iya, itu kenyataan karena peteng dedet yang jelas ora ono lampu. Munggah bukit ora ono lampune, payah ya, Pak. Tapi kok ya domprono kabeh nang dalane macet. Yo nang gunung kok tengah wengi macet pareng sekunder Kang Kotok mamanis. Asli ya. Ambekane kok pacopo-copo to. Lah mas-masane diajak ora kok ora katok. Kuwi ora. Kawa gios yang bojone payah-payah, nek dila gelem ta sing bojone piknik payah-payah. Mas-masan gios sing bojone payah-payah. Kayane nek kon mangkat tengah wengi kaya wingi, kon mangkat jam 10 biyo. Gios, jare piknik kok payah. Enak-enakan turu kok kuwi njape. Kaku ah. Oke. Mas-masane diajak apa ora kok ora katok. Cita angger melu mono beres si Cit. Iya, Pak dibayari dakian wegok separo ah. Pangeranmu karo gendeanmu do melu si Cit. Janji kowe manjat nang sikunir kan ono sing gandeng Cit. Yo, ana Dakian no para si blek teloke bae ora usah panas Cit. Mas Dakian gandeng tanganmu, tangan kirimu. Mas Black gandeng tangan kananmu. Ah, mesti kamu mendapatkan kehangatan, Cit. Iya, Pok Yan, Dakian. Oh, atis bersama mamanis. Ora bakal ono anget-anget tenan dieng. Metu dek mobil mak ces. Wah, atis asli. Ah, dilihat yang ngomong nganggo celana iki rangkepan loro mulane gedhi kae. Kaose rangkep telu, celanane rangkep loro. Dari rumah itu sudah saya pakai semua. Soalnya aku ngerti bakal Pak Atis kok kae kuwi ya. Kuwi be wah, Atis sok nyo langsung nggawa senjata pamungkas sok nganggo jas udan. Aduh, mendapatkan kehangatan sing pas mendapatkan kedinginan bersama-sama Mama Nis yo. Pak Ijon, cuma arep mantau ceritanya jali dong baik, yo jali dong sama tuh, yo tak kira sih diseterap ibu, apa ini jialu. Mari mar, si Dorojo, hadir Pak Melu, nyimak baik. Selamat dino, Rebu, kemaya semangat. Aduh semangat, mari mar, cemungut. Bahasane, jali dong, nek ora jali dong, ya muni cemungut, gugu wah. Aku wes buka TikToknya Mbak. Ah, Premarimar, wes buka TikTokku kan. Sing do takok ge, TikTok saya itu Vidya Norma, F I D Y A N O R M A. Ya Vidya Normanya pakainya D sama Y ya. Silakan Anda bisa lihat TikTok saya. Saya naik si kunir, buka ge ya. Marimar, Premar, mari. Ah, irunge. Alah, potone nyong, oh jarane bojone Mbak Im. Irunge kon ngei salon pas. Payah Pak Ari ya. Aduh, karo Gisel di screen suto to. Sela wastro kuwi. Anak manis jalan cinta absen baby beri. Walau gomongnya ampun sambar gempos bu, oh ama singe pol bu perih ho
lah kowe iki irung kok iki jare bojone Kaji Baim teng omah digawani salon pas ana ngono temblok-temblokke nang irung ambekane semakin gemblondor. Lah pancen sih kita naik ke gunung di ketinggian itu oksigennya semakin menipis ya dibanding orang nganggo salon pas nang irung memang luwe gemblondor nek wis salon pas. Walah gomongnya ampun-ampun sampur gempas po amasinge palasel. Nek akiu kuat nek digendong. Gundul mesti pak gendong sopo nang kono. Nggone es krim kaya kakon gendong-gendongan. Ono sing digendong sing jajil digendong bapakane nyon nek ngarani wong kuwi sakti. Lah wong nggo awake dhewe payahe po. Digendong anake nang gone kene nang geger loro nek ora dhewe nang pundak ya selake nang dhuwur. Aduh, bapak-bapak karo anak e kaku ah. Gendong kowe cung lundung sel, wong kowe bunder kaya kuwi yo ya. Irunge ana layar tancepe iki Pak Ucul Pak Bupri. Kandane iki irunge ditempel iki kaya iki jarane bojone Kaji Baim. Mek ambekane mek gemblondor ya. Panjang tak rasa-rasanya beda. Nang dhuwur itu kan oksigennya udah menipis. Di ketinggian oksigennya semakin menipis. Dinggone kok mending selo. Wajahnya melasih selo. Kok ini bicara di screen itu tawa. Setelah panjang bojone Gilang Wardono ya. Mama Ayla di Tirto. Aku wis ndelok TikToknya Mbak Dilauk. Melaku karo suaranya Mbak Dilagel sampai ngos-ngosan tapi tetap cantik kok. Ah, kayak hoponan Mbak Dil. Bar subuh persis. Ah, pokoknya aku nuadhan, aku langsung sholat ya. Ketika bojone Kaji Baim ngomong Pak ngopi Mbak Gah. Oh ngopi-ngopi ratakan duur tanah. Apalah padang cepet oh nyunjol cepet-cepet oh. Wah pokoknya bar sholat cepet-cepet naik. Ah, itu masih gelap oh ya. Saat itu kan nek saiki subuh itu kan jam 4 lebih 40 ya 40 42 lah azan subuh. Ah ya dadi wis mas jam 5. Jadi aku salat wudune watis. Ah pokoke nek sing wong ndablek tayamum ben tayamum gundulmu ana banyak tayamum. Ah, udunan drodok-drodok. Wes parah, yo. Ah, tadi sholat cepat-cepat langsung munggah. Yoknya sekitarnya jam 5 seperempat, ya. Jam 5 punjul seperempat naik itu kan matahari terbit itu jam 6 lebih, oh ya. Itu jam setengah 6 aja itu. Apalah belum terbit matahari. Yo, peteng dedet setengah 6 masih peteng dedet ya. Sekarang subuhnya apalah jam 4 lebih 42 sekitar jam 5 pun juga 10 lah kayak kita sudah mulai naik itu sesuai nembe sepertiga perjalanan kayak. Tapi kan kata tak paus tak paus ngasih tekan dhuwur Mama Ayla. Aduh Bang Toyib Medono ketelo moyo naik motor Mbak Dil engko tak ngejak petunjuk jalan wong ndoro wes bola balik mrono gah Bang Toyib aduh nak motor. Pak motor dia ngisor pe ya nyewa motor ning kono. Ah, sungkan lo. Dari sini paling ndak ke Kopeng dulu kan lewate dalangan ya. Dila udah pernah ke sana Bang Toyib udah lihat ya. Jadi dari rumah menuju Kopeng itu jauh nek numpak motor. Numpak mobil wae liwat jalan tol sing cepet kesel lho, apalagi pak motor. Ah, nek rendian numpak motor sih gampang ngendiang paling kono, tapi kalau ke Kopeng itu jauh, Solo 3 ya. Itu Solo 3 muter nanti ke Kopeng. Ya, itu nanti dari Kopeng, pusatnya Kopeng di pasarnya Kopeng masih naik lagi sekitar ndak jauh ya, nanti ada jalan menuju ke dalangan. Arane lewat dalangan. Ah, itu belok kanan. Dari Kopeng itu belok kanan ke dalangan itu dari sana nanti udah di situ naik jeep semua mobil pribadi enggak boleh masuk ya tapi ada penyewaan motor. Ha nek Pak munggah dhewe numpak motor tapi nyong keju numpak motor dhuwur kaya kae bang ya ah pedi ah, saya takut aja syukur naik jeep amasinge mengko dila Pak enggak video ah, sesuk aku mau naik ke Telomoyo insyaallah ya malam Minggu tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Ya kita mau berangkat jam 12 malam ya. Mau melihat gunung-gunung lagi layak. Ah, jari teng wis metu nggih, lek adi ya sepak do mantau. Jari teng nggih, jari teng bojong. Siang buka jidila juragan Mas Glondongan, penyiar Sugih Dewe sak negara Konoha. Amin.

Kadang tidak semua kemenangan lahir dari sorak yang terdengar. Ada yang tumbuh dari rasa sabar yang tidak pernah tersiar. Mosyo, jadi bersabarlah muridku. Ah, gurumu amazing. Awis tanggal tuwo. Wayahe wong momot muncul maneh. Buka siho. Setelah disetrap ibu. Setelah disetrap ibu, diwewes ibu nganti setengah pak sengkleng. Kalau gak bener-bener dibedol tata freezer. Aku naik kelingan beguku terus. Iki dong ngenani kelanjutan ceritamu ya dong. Oh, jadi setelah disetrap ibu, diwewes ibu nganti setengah pak sengkleng. Saiki wis move on, bangkit dari keterpurukan. Belani es batu kristal bedol freezer. Nyong rasa bayang ke ibu jengkel kaya apa. Aku pe cuma sejengkel nek kulkasku digowo iki. Aduh, berarti saiki wis move on, bangkit dari keterpurukan. Mosok madein Jawa ringkih ya sorindor ya. Ah ya. Saiki wayahe cemungut bantu ibu dodolan maneh nang gemek. Lah jare wingi gemek wis ruh. Bal-bal ngasih bungi petang dedet karo rebal. Aku dituduhi nang HP karo mas-masan. Tekan bengi ki lah bal-bal bengi-bengi ora ana lampu sorotan nang lapangan. Nek nang lapangan hawe ana lampune. Dadi pandeng. Lah nang gemek petang dedet kok lampu rebal mono. Aduh nyolot tak aku iklan jutane priye. Bantu ibu dodolan maneh nang gemek. Jari sing halo-halo, sing biasa muni apa yang terjadi kaya kok kuwi dino iki ana do repres hiburane wedhus temenan dudu wedhus-wedhusan wedhus-wedhusan aku kowe. Apa ya sing jari halo-halo sing biasa muni apa yang terjadi kaya ana do repres hiburane wedhus temenan dudu wedhus-wedhusan soalnya wis mlebu babak semifinal apa ya teng. Aslinya iki WC-nya wingi sih buka sih. Lah wingi rasika mati lampu. Di patahnya ada PLN no, ngasih sore wadih. Ini paling sengit nih PLN mati ini pas jam kukui. Tapi apalah daya. Wingi listriknya mati. Bu PLN ini sih apa. Di patahnya PLN. Ya aslinya iki WC-nya wingi sih buka sih. Cuma no wes ngetik temenanan. Tinggal cus kirim ring digoda. Radionya tak setel. Wedhus lah yo. Lah nek enyong ora pingin oleh wedhus tah Bu Kaji. Lah enyong wis kaya wedhus sok kata ibu. Lah yo kon ngrewangi dodol kon gorengi tahu aci. Moduse saya bar gorengi tahu aci ngadem nang mburi gerobak anteng kaya njeruput es anteng karo njeruput es teh. Jebulane karo ngemat sing rewang tik mburi gerobak kan wedhus sampean Pak. Kata ibu. Ibu berkata seperti itu dong. Lah iya, kon rewangi dodol, kon gorengi tahu aci. Moduse saya bar gorengi tahu aci, ngadem nang mburi gerobak anteng karo njeruput es teh. Jebulane karo ngemat sing rewang tik mburi gerobak kan wedhus sampean Pak. Berarti es teh jumbrumu WSPG juga ateng. Ayo. Dadal es teh saya kena SPG nih. Konangan juga sih Bu Kaji. Wedhus kae ibu jali teng. Bojomu rutinan. Ora kena ndeloke bojone seneng sithik teng. Wingi pertandingan semifinal pertama antara Awon FC Wonoyoso VS SPG FC Sapong Garut. Ramene porok tekan subuh masa. Apa ya dong ramene tekan subuh. Lah iya babak pertama berakhir imbang 0-0. Bar istirahat laga berjalan ketat koyo legging sing dinggo ibu kae. Dan akhirnya Awon FC berhasil membobol gawang SPG Sapong Garut. Skor 1-0 buat Awon FC. Tapi SPG Sapu Garut orang menyerah begitu saja. Hingga akhir pertandingan
daya juang pemain SPG Sapu Garut terus membara sampai

titik darah penghabisan koyok perang to. Tapi pertahanan Awon FC begitu kokoh, sulit ditembus nganti pak bubar pertandingan. Dan akhirnya tambahan waktu 5 menit injury time diberikan oleh wasit. Tak kira Awon FC wis pak menang. Waktu kurang lebih 2 menitan maneh pak bubar. Sing nonton juga wis siap-siap padha mulai ye. Pelanggaran terjadi di kotak hitam Awon FC. Wasit nunjuk penalti. Seketika langsung suporter itu kemprubut. Rayahan mlebu ring lapangan si pak dong rayah wasit. Berat-berat. Wasitnya bayarannya rasa piroho, pak dirayah wong salah pangan. Orang sabene wasit, gak semana wasitnya robot pak dirayah parah. Lainnya wasit temenanan, ada nyawannya. Aduh, ada nyawannya seketika. Supporter dok kemrubut rayahan mlebur ing lapangan padung rayah wasit ayo melas ana nyawane pak dirayah kaku mana iki. Dan penonton akhirnya oleh bonus ndelok bal topinge beras-beras ayo. Setengah negosiasi alot kaya wong nyang-nyangan panci nang pasar kaya. Apa ya negosiasinya alat kayak nyang-nyangan panci nang pasar orang weh-weh kayak. Akhirnya penalti dilakukan dan gol 1-1. Supporter itu rayahan lebih mana dan lapangan tetap angkeraya wasit. Berat-berat. Jadi wasit tak rekam ayo. Raya wong sak lapangan benjut ayo. Nek kaya dila bayari sejuta apa gua. Lah pokoknya lana bayari sejuta wasitnya. Wasitnya suka robot beteng kaya usul. Pak dirayah pak ora ora ono nyawane. Aduh. Supporternya dirayahan mlebu mana dan lapangan tetep pak ngerayah wasitnya. Dan kerusuhan pecah. Apa yuk? Terus dari kedua belah pihak perwakilan kapten dari masing-masing tim menenangkan supporternya masing-masing. Akhirnya sisa tambahan waktu kurang dek semenit bisa dilanjutkan. Bar kuwi maneh nembe otok bal godil-dilan pemaine tumon-tumon prit. Nah pertandingannya bubar. Bar wasite niup sangka kalah terakhir. Tulisanmu cok dicatat malaikat. Kamrat. Tulisannya bar wasite niup sangka kalah terakhir. Penontonnya langsung gemruyuk kaya dong kerayake jajan gratis mlebu lapangan ngincer wasite. Berat-berat. Wasite kudu ditombake baraku dan kaya kuwi. Aduh. Wasite wong siji pak dirayah wong sak lapangan nganti mlayu ring pojok tribun wetan menyelamatkan diri. Mas ke yakin buka aji pocongane rak sepiro nyowo taruhane. Iki do bae ge sedeng kroke digoda sampe nonton bal ki wasit aja diwepes kaya mas ke ana nyowone kuwi ya ndukung-ndukung tapi jangan sebegitunya ya. Jadi pertandingan itu harus siap kalah, harus siap menang, aja mung siap menang totok. Bayarnya sepiro pocongan, duber wong sak lapangan, nyawa taruhan. Hisan nyong pingin melung krewangi dodol ibu mae. Walaupun ibu ora manggil nyong, nang omah dewean nyong ora betahok. Lah iya wis maghrib, wayahe adus tuli ring musola, isik gebiar-gebiar adus. Isik pas sabunan, sabune patak tuang ring busa kuning sing nggo peranti cuci. Kowe sabunane nganggo sabun pencuci piring mek keset bener ngiret. Sepenting ngumpul anake teng ayo. Sabun patak tuang ring busa kuning nggo peranti cuci piring kae. Ben aduse kato estetik kaya aduse wong sugih kae. Enyong gagap-gagap sih luru busa kuning mau empuk-empuk tak kira busa. Tak banyet-banyet kok muni ngi. Jebulannya ulo kadot sih. Aduh.
sabun pas itu orang busa kuning. Gagap-gagap luru busa kuning mau, empuk-empuk tak kira busa, tak wenyet-wenyet kok muni. Ngik. Jebulane ulah kadut semoga aja. Waduh. Lah iso nang kamar mandimu iso ngono. Ulah kadut. Waduh, ora wedhus maneh teng. Ayo mbo anduk ana apa ora sadar-sadar enyong wis nang pawon si buka dia. Lah iya. Lah kamar mandi yo ana ulah kadut. Ora andukan. Iya, saya pandelok sapa teng yo. Nah mau bar dijambak-jambak ibu. Iki diparani ulo kadut, seindah itukah kisah hidupku. Pada jambak-jambak bojone diparani ulo kadut. Hidup macam apa ini guru? Ah, waduh sekapi. Kowe sih waduh. Ah, bisa deh gagap-gagap. Entuk-entuk. Diwenyet-wenyet lah dicokot kowe. Aduh, buat tengah nono gue panjang no ya. Aduh, kaku. Ayo, Esa. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita bersama di Goda, di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 Jamu Tata Sherbal Modern. Yuk, dikemas dulu tak kei cinta biru lekan cihong.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya kecu-kecu gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
1: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
2: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
0: Nantikan kisah menarik lainnya.
3: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
4: 60.
3: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
4: Kula RT Sekawang, RW 10 ya, Desa Bendoroku.
3: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
4: Pengaturan punggung dari sukunik
3: ini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
4: 3 tahun.
3: Selama 3 tahun, jangan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 itu ceritanya pripun?
4: Ceritanya ini pemirang ing radio.
3: Benten, mirang ing radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok.
4: Sekitar
3: 10 botol jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahane?
4: Botol kelima
3: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngerti nggih nggih wis pokok lek ngitung duit wis akeh nggih 20 botol tapi duit kena digoleki nggih Bu sing penting awake waras kan ngoten nggih nggih Bu berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok niki pun sembuh saestu Bu pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
4: Sedherek-sedherek kula sing kada keluhan rokok mawon, minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah kada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
3: ya. Sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
4: Sulit sekali.
3: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan saat menikah kondisi kecoh dan ngotak mau Bu? Cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan sultan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiar luar biasa nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
5: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
6: Paringasma Sintan.
5: Bang Edo.
6: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
5: Saking Lasem.
6: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten nggih?
5: 43.
6: 43 tahun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
5: Dulunya jantung Mas Nanang misalnya.
6: Ini berapa tahun menika nggih?
5: Hampir 2 tahun ya.
6: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
5: Ya sesak. Napas sesak.
6: Kane sesak
5: iya. Terus aktivitas enggak bisa, pokoknya enggak bisa semua tuh.
6: Nggih.
5: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa sekarang enak.
6: Oh, ngaten. Ngunjuke sinten kaping pinten?
5: 3 kali.
6: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
5: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
6: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
5: alhamdulillah.
6: Ada obat dokter enggak yang diminum?
5: Enggak ada, enggak ada.
6: Hanya Vitosa.
5: Hanya Vitosa aja.
6: Alhamdulillah sehat.
5: Amin, amin, amin.
6: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
5: Oh iya gitu.
6: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
5: Iya, itu betul.
6: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
5: Alhamdulillah ada.
6: Hubungan suami istri semakin
5: ya greng.
6: Alhamdulillah. Matur
0: nuwun. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Dengan ibu siapa ini?
8: Narsi.
7: Ibu Narsi, alamat ibu-ibu?
8: Suco, RT1, RB3.
7: Gejala sakit ini pun apa, Bu?
8: Kejulinu, simpan. Kali... Nggih, ini kok kejulinu.
7: Oh, nggih. Sampun periksa teng pundi mawon, Bu?
8: Nggih, napa teng nek pamimu mumet-mumet nggih napa teng.
7: Terus sak sampunipun ngunjuk Bio7 menika pripun ingkang raosaken Ibu?
8: Ya alhamdulillah nggih pun lumayan nggih saged wonten perbedaananipun. Nggih. Nembe telas 3 kemawon pun niku asta kula pun saged nggih putus raos keco.
7: Nggih.
8: Kula nek upami kepanggih derek-derek ngeten.
7: Nggih.
8: Kula nggih kula pun ndika nek konsumsi Bio7 menika Bio7 itu lumayan. Terus nopo perkembangannya saya nggih pun wonten perkembangannya sekeco teng badan itu pun sekeco wonten kalih kanca-kanca kula aturi mundut Bio7 menika.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Tetap disarankan sampean untuk minum Bio 7 jika sudah mulai ada gejala sakit di tubuh ya. Sakit apa saja, palango ditangani dengan baik. Kenapa disarankan minum Bio 7? Karena Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat ya. Jadi diminum jangka panjang insya Allah aman. Insya Allah tidak merusak ginjal. Insya Allah tidak menjadikan budek kupingnya. Insya Allah seperti itu ya. Bio 7 terbuat dari bahan-bahan herbal, rempah-rempah terbaik Nusantara. Jadi amanlah diminum ya. Ini bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Si paling penting TLIG ya. Sampean sing mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7. Barungan tulisan karoan ED, expired date, begitu ya. Terus yang suka madu silakan Anda bisa pilih mulai beli Vitosa Madu Pahit dari sekarang. Selalu beli yang asli hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang akan Dila sebutkan ya. Ini Vitosa Madu Pahit juga bagus untuk pengobatan, bagus untuk daya tahan dan stamina kejantanan pria, bagus untuk bapak ibu yang sudah mulai menua, juga bagus untuk daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, kolesterol, untuk kesehatan jantung, untuk gejala stroke, untuk batuk juga silakan minum Vitosa Madu Pahit ya. Terus untuk yang sakit di mata, ini banyak sekali orang yang menganggap sepele gejala gangguan sakit di mata. Tapi kalau menurut Dila, jika gangguan sakit di mata itu sudah mulai ada atau sudah berlangsung cukup lama, jangan dibiarkan saja. Karena sekarang sudah ada Nayatra Care kapsul untuk kesehatan mata atau Ainocare untuk kesehatan mata ya. Semua bisa Anda beli di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis, atau Anda bisa beli yang asli di Rasika Pekalongan. Itu Rasika ada di Jalur Pantura Wiradiso di sebelah kulon pom bensin.

ketingan Wirotiso ya. Kemudian Anda bisa beli di apotek, di Kesesi itu di apotek Retno Husodo, di Kajen itu di apotek Adiparma depan Pasar Kajen, dan di apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen. Di Karanganyar itu di apotek Sumberwaras Mburi Pasar Karanganyar. Di Wonoperinggo Anda bisa beli di apotek kita, Jalan Raya Wonoperinggo depan pasar, dan di apotek Habibi Jalan Raya Wonoperinggo, juga di apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan. Di Kedunguni Anda bisa beli di apotek Tegar, apotek Tepat, dan apotek Manggana. Di Pakis Putih itu di apotek Moro Sehat, di Jelebeng Kembang di apotek Mantep, di Karang Dadap di apotek Avia, Dorotalon dan sekitarnya. Silakan ke warung sate Pak Jenggot, ruko pasar Ndoro ya. Kalau di Bojong itu di apotek Mitra Medika depan pasar Bojong, dan di apotek Medina Rahma. Di Seragi itu di apotek Manjur di pas pertigaan pom bensin Seragi, atau di apotek Wonosari. Terus kalau di Ulu Jami itu di apotek Melati Farma di Kali Perahu, dan apotek Tasik Sehat di Tasik Rejo. Di Wirodeso itu di apotek Anindya Wirodeso, apotek Mulyang Gumawang, apotek Yasmin Kepatihan, apotek Saki Farma Bebel, apotek Ita Farma Bebel, apotek Ben Mari Mayangan, apotek Kampil, kemudian apotek Restu Farma di Rowoyoso, dan apotek Asmi di Rowoyoso, juga di apotek Wardi Sehat ya. Kalau di Tirto itu di apotek Berkah Sehat Perapatan Budren, juga di apotek Bulet. Di Mbuaran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma di Sapugaru, juga di apotek Rista Farma Pekajangan. Kalau di Kota Pekalongan silahkan di apotek Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto, kemudian di apotek Medono, dan di apotek Kelapa Tiga di Kuripan. Nah kalau pin ketemu Dila, pin konsultasi langsung lah monggo, beli langsung di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Dari Mbak Uni di bengkel Vespa M Tapsir Bojong. Absen Mbak, iki anakku sing barep arane Haida ala Robi ulang tahun sing kesongolas. Aku ndungone muga-muga anakku diparingi panjang umur, sehat berkah, selamat dunia akhirat, sukses selalu, amin. Ora krasa anakku wis gedhi, perasaan kaya wingi otok isih njaluk duit nggo sangu sekolah sih. Saiki wis merantau ring luar kota, wis rata ndukke jajan wong tuane, alhamdulillah. Nggo Mbak Dir matur nuwun, muga Mbak Dir bahagia, selalu cemungut-cemungut. Amin. Yo. Yo Mbak Uni, okay. Mbak Im absen. Semua ge Mbak Kaji ya, semua para kwa Im. Mbak Kaji jujur nyong solate tiru wong sing solate ndise. Ah mulano kuwi. Nek solat itu lihat situasi dan kondisi. Cari tahu kiblatnya dulu. Dila dimanapun tempatnya, saya mencari kiblat, karena kan nek bukan di daerah sendiri itu ndak tahu kiblatnya mana. Pemene mbiyen dong dilareng Thailand. Thailand kan mereka bahkan bukan muslim ya. Di sana kayak pergi ke hotelnya, orang-orang penunjuk arah kiblatnya tidak ada. Biasanya di Indonesia itu yang saya temui itu ada semua. Ketika saya nginep-nginep itu ada ya, koyoran ono kabeh koyo nih. Hampir ketika saya menginap di hotel itu ada tanda pola kiblatnya. Ketika di Thailand tidak ada. Pergi ke bingung kiblatnya mana dong tekan kamar ki, tapi koncoku pinter banget, lu ke kiblatnya lewat HP. Lu ke kiblatnya lewat HP, oh kiblatnya sini ya. Itu harus im ojo gur tiru-tiru toto pergi si dongnya kue ya, ngon semono sak uwil toto sak kamar kok ya wega mencari tahu kiblatnya mana. Jujur solatnya tiru wong sing solatnya di sini. Urusan madep ngalor mbung ngidul nyong anut kelarane saja ada. Ah ngawur mana kowe? Lah kena aku sholat kan aku sholat di sini nang kono. Wes kena kan kelaran saja ada. Aku menghadapnya kemana im? Ngapa kowe tidak mencerita kok bisone aku menghadap kelebihannya ke sana? Aku ora tiru-tiru aku kowe. Anut kelarane saja ada toto. Lah kena sak ruangan gon siut sak kamar semono. Kowe wegah tiru-tiru aku. Ya wes kono. Lah nek nyong salah nyong Pak Maido sing gelar sajadah Mbak Kaji. Lah nek Pak Ambalane apa nyong kon ring ndi yang maneh mbalani salat? Ya ora usah, kono nang kene. Jalo ngapura? Tek kene ra ngopo juga ndi yang angel. Jare Pak Kiai Panjalu, wong kerandon kae sing penting niate salat madep mantep karo sing Maha Kuasa. Jare Ustaz Ahmad Kamal, bapaknya Hazrat Alhamdulillah. Nyong malah bingung.
Nek ora nulis bapakne hasad alhamdulillah. Hasad alhamdulillah satu disebut. Aduh, Ustaz Ahmad Kamal bapakne hasad alhamdulillah. Bener Om, timbang ora salat, bener kan Mbak Haji lambu. Ah. Gue Mas Black, Pak Melu telo bongkleng pora telo moyo ding. Ah. Pernahe mbayar piro Mbak Haji nek ring telo moyo? 500 munggah Im, kurun termasuk mangan-mangan Im. Yo, iki nek iki dilakan Pak Melu rombongan ke Im ring telo moyo, itu bayarnya 520 kuwi gur tekan kono totok tidak termasuk makan minum. Koi teng omah mangkan no wajib dibroke peronong kesok malam minggu ya. Bayarnya 520. Ya wis diterusi tidak termasuk makan dan minum. Nggih. Nggih po. Aduh ya. Mbak Kaji ki rongku karo lambi bisa dong kripes ya syukur. Isi nandieng kang otoy foto bocah rambut gimbal si Mbak Kaji giel kaya anak winih om Mbak Kaji. Wega wega apa ya si Im aku ora weruh. Ha ya nandieng ki ana bocah rambut gimbal itu jak foto bener-bener kaya artis kaku kang otoy tiru-tiru foto karo bocah rambut gimbal gel kaya anak karo winih sih Mbak. Ah untung nyong ora weruh Ibu. Nek nyong weruh cok gugu. Aduh. Aku ora weruh sih, aku siapa? Aduh aku ah. Video seragi Mbak. Lah naik bukit kuwi mudune mundur apa anjlok Mbak? Ya mudun hati-hati. Ah nek aku mbayangke kok iso manjat terus iso mudune Mbak. Bayang-bayang kaya otok angel ta Mbak Fida. Yo. Iqbal di Mendan, aku wis ndelok apalah wek sampean pas manjat nang sikunir. Sikunir jebul apa ya Mbak? Cuman minusnya manjate tok ketripol. Mungkin aku nek misal mrono karo keluargaku dhewe cok ngempos ngasih durung tekan puncak nembe pirang undaan wis saya se. Gunung Telomoyo kuwi mlebune ning daerah Kabupaten Magelang apa Mbak? Oh. Ora ya, jadi nek Telomoyo itu bisa lewat dari Magelang bisa. Lewat Semarang Solo 3 juga bisa ngono. Nek mlebune daerah Solo 3 kayake ya. Oke, oke. Lanjut lagi. Mama Gio hadir Mbak Kaji. Aku wis weruh TikTok-e sampean Mbak Kaji. Jam ras punjul saon bolo ngirimi videone sampean naik-naik ke puncak Sikunir si Boyo. Jam ras punjul saon. jam ras awan apa bengi mah? Nah, pase ngos-ngosan po akhirnya sampai ke tujuan. Ane aku mono cok ngglundung sih Mbak Kaji. As gampangane naik ora ono opolah. Semangat-semangat nyemangati awake dhewe sungkan-sungkan asli gel nasikel moplok wis atis dalane es krim munggahe ketip ya peteng dedet. Aduh ya wis ah penting nyesta munggah. Aduh nek ring Telomoyo munggahe numpak jeep kita naik ke Gunung Telomoyo dengan naik jeep. Orang pelaku orang, yang pelaku saya. Nek telomo itu kan naik jeep khas ya. Gue tak gawe ke video ini, gue insya Allah nek di Lamprono ya. Jek di Lamprono pertama kali udan berkabut angel toto. Ya orang kata anel-anel ya. Udan di bar subuh ngasih jam rolas dintani ngasih jam iji sewu to. Akhirnya ya wes ngesok maneh. Munggai pandel apa wong. Apalah berkabut atau udan oh ya. Jadi napasnya ngos-ngosan wairnya sampai ke tujuan. Nek aku mau cok ngelindung Mbak Kaji. Yo, gue Mami Azizia Jumat Pak Neng Ustate ojo klalen tili i wudalemi. Wudale ono pora apa yo Ustadz Panjal cek panen indah rupa-rupanya sih Mbak Kaji apa yo. Azizul Pak Damrono Ustadz Panjal cek panen indah rupa-rupanya. Panjalukin duenan panjen mah. Akeh wit-witane panjalu yo seregep kaya yo. Wah, iki malah mosting kacang-kacang enak temen lu, kacang mulu.
panjalu BMKG juragan kacang hadir nggo jali teng kuwi ula kadut sing Pak marani prasmanan bareng. Ora ra lupa panjalu. Kacangnya kayak temen lu, kue nandur kacang ki berarti yo. Indah rupa-rupa warnanya jari mama Gio ki. Beres, beres. Aduh, ya wis ah, kono ah. Kue sregep lu, tanduran warna-warna. Lu, lah kebunku sih udah mau tili pra lu. Kabarnya pria lu, anteng-antengan tanda kui. Oke ya, terima kasih untukmu dan semuanya saja masih digoda digoyang dangdut rasika. Didukung biasa penjamu tetes sirbal moda dan di koma-koma dulu tak setelah terbelenggu rindu.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
4: Sarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
5: Paring asmo sinten menika, Pak?
6: Kula, Pak Jono.
5: Nggih, yuswanipun pinten?
6: 50 gangsal, Mas.
5: Saking pundi?
6: Saking Jawa Tengah, Rembang.
5: Oh, Rembang.
6: Kaliori niku lho.
5: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
6: Nggih, sampun.
5: Gerai napa niku?
6: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
5: Oh, geringgingan ngono.
6: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
5: Lha kok kata semutin?
6: Lha duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
5: Niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
6: Nggih.
5: Sedinten kaping pinten?
6: Niku terose sing sae ping 3.
5: Terus raosipun sakniki pripun?
6: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudah nih.
5: Oh, alhamdulillah. Okay. Yeah.

0: ganti rambut. Ayo tetap digoyang.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang, dangdut, Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu fitosan madu yang asli. Beli selalu netrake dan ainuker kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di radio Rasika Pakalongan, di gerai Bio 7, tidak di Pakajangan Kang Tika nomor 2, atau di apotek-apotek yang tadi dilasepet. Otoy Power Den. Iki potong rambut gimbalin, Mbak. Oke, Kang Otoy. Jarane Baim kaya anak karowineh jare. Ah, bodoh. Baim ki ngepas-ngepas ya, oh, nyeng itu ya. Kono margono, buka aji di Baim beku para nandi yang kuih orang. Jare, alhamdulillah, kulit tipis ponan dia ngerampok. Ngomong deh kok kuih. Tima Eli yang selalu kedinginan. Gue magi yo, sampean cok ra kuat nek munggaring si Kunir mah. Sampean dubur-dubure paling munggaring bandar ono. Yo, Pak Mbulang Renggon Ustadz Panjalu nyong pernahi Pak dijak pora mah. Sayangnya Jumat, aku pasono acara melu anak-anak munggaring petung si Maedian. Acara Pak Kemping nginep nangkono edian. Oleh-oleh kacang bayi mah, lagune Heri Mahesa. Kacang kae, aduh-aduh, anel deh. Chandra Randu Mukti Waren, sampean rendieng, celonane dobel-dobel, naik geblet nguyo, opera kangelan deh, opo nganggo pempes sisan, ah ngarang. Ada triknya dong, Dra. Ketika munggah ring si Kunir, Depak Mahrib dilawes ngombe wantah akeh. Bar Mahrib ngombe juga akeh. Awas ah, bar kuwi bar iso duyuh-yuhke terus. Ya dong mangkat ring dia iso kebelet apa-apa. Karang kowe yo, Dra, angel. Rambut emping mikir angel. Angel ya, Pak. Dolan doa. Gisel nek manjat si Kunir mudune nglundung besel. Ah kaya bal kan kowe bunter sel. Ngece sel Chandra sel. Kok kuwi ndra carane? Kita mau naik ke gunung, sudah dicukupi air putihnya, baru setelah itu naik sudah tidak akan terkencing-kencing dong. Triknya seperti itu, ndra. Warhamo. Wes ah. Terima kasih untuk semuanya saja. Salam sehat bersama Bio 7. Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tangkap tangan di Kabupaten Pemalang pada Selasa malam dan mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Wakil Ketua KPK Fikroh Rohcayato membenarkan adanya operasi tersebut, namun belum mengungkapkan rincian perkara, barang bukti maupun pihak lain yang turut diamankan. KPK masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. Penangkapan ini menjadi operasi tangkap tangan kepala daerah ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini. Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah daerah di Jawa Tengah memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencegah maladministrasi yang dapat berujung pada persoalan hukum. Anggota Ombudsman RI, Nusran Johir, menyebut sepanjang tahun ini sudah ada 5 kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat kasus hukum. Kondisi ini menjadi catatan agar pengawasan dan perbaikan tata kelola dilaksanakan sejak dini. Ombudsman akan memulai penilaian kualitas dan evaluasi bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan.
2: 88.9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermasih Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermasih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermasih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasih Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermasih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermasih Gold atau Supermasih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermasih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermasih.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ράσικα FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan.

0: Secara rutin kita melakukan patroli, Mas. Jadi patroli petugas ini hampir setiap hari ya kita melakukan patroli. Bahkan hari ini pun juga teman-teman juga sedang melakukan patroli ke Lingkar Merbabu ya, secara rutin dengan masyarakat juga. Terus kemudian selanjutnya ini kita nanti untuk membuat posko, Mas. Direncanakan nanti bulan Agustus nanti akan mulai, kita akan ada posko 24 jam gitu, Mas, untuk antisipasi kebakaran hutan. Nah, saat ini sementara posko masih di kantor. Nanti ini kita sudah merencanakan akan membuat posko kebakaran hutan.
1: Sementara itu, BPBD Kabupaten Semarang menyiapkan 5 unit pompa air bantuan BNPB yang mampu menjangkau sumber air hingga 3 km sebagai dukungan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang melanda Los Pasar Bayat, Kabupaten Klaten Selasa lalu menyebabkan kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah dengan 101 pedagang terdampak. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan tempat berjualan sementara agar aktivitas ekonomi para pedagang segera DSR maupun skema pinjaman berbunga rendah untuk pedagang. Sementara itu, salah satu pedagang hari ini mengaku mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah setelah dagangan sembako miliknya ludes terbakar. Selain dagangan, uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang disimpan di lapak juga ikut hangus. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
4: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru,
2: kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang meluncurkan 3 program unggulan yaitu Pangan Berdikari, Sadewa, dan Gada Krisna di Balai Desa Kemetul, Kecamatan Susukan. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan ketiga program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Program Pangan Berdikari menargetkan peningkatan produktivitas padi, sedangkan program Sadewa memperkuat mitigasi bencana berbasis desa.
2: Sebenarnya juga sudah memberikan bantuan terkait dengan alat-alat pertanian Alsintan yang canggih, yang modern, seperti ada drone, ada transplanter, ada mini kombu yang untuk panen padi. Ini harus bisa dipergunakan secara maksimal agar nanti biaya pertanian menjadi murah.

0: pertanian akibat minimnya regenerasi petani yang dinilai mengancam ketahanan pangan di masa depan. Sumanto mengatakan banyak generasi muda tidak lagi tertarik menjadi petani dan memilih menjual lahan warisan demi keuntungan sesaat, padahal sawah merupakan sumber penghasilan jangka panjang. Pihaknya mengajak masyarakat mempertahankan lahan pertanian, serta mendorong pemerintah meningkatkan dukungan agar sektor pertanian semakin menjanjikan bagi generasi muda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Ilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Klasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sarita Pekalongan, Set Prabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jal Jihad Watuambua Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, Pondok Talafi Al-Fitrah Semarang, dan Profesor Suharto nomor 9 Metembalang Semarang. Pada hari apa 2 Agustus 2020, pukul 1 selesai. Semoga kita diberikan keberkahan untuk menghadiri acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Kaul Mas Hadi ke-15 dan doa Haji Muhammad Hasan bin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Pondok Pesan Al-Mashhad San Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Hari Haji Amirin bin Kurdi ke-20 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya di Arambah Wali Jenggot dan Kiai Amirin, Jalan Rita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
1: 98,9 FM, Ras Pekalongan.

0: dari Jalan Esparm Jublusan Wiris Kalongan. Telepon 4472241. Inilah 88.9 FM Raka Pekalongan. Segera kami kabarkan dari Pentu Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Petani di Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang mengembangkan pola pertanian semi-organik untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai jual hasil panen. Kepala Desa Kemetul, Agdibio, mengatakan program yang telah berjalan hampir 3 tahun itu membantu petani pada area seluas 10 hektar. Hasil produktivitas padi meningkat dari 1 ton menjadi 9 per hektar.
2: Ada peningkatan dari tanam, sekarang ke musim tanam berikutnya ada peningkatan. Kemarin sebelumnya kami di 0,7 ton per hektar. Itu kan ada serangan hama. Terus kemarin dipanen edungi, panen kretek musim kemarau, kita mendapat di dem area yang 10 hektar itu yang terbagus kita diupin oleh PS itu 9 ton. Yang terjelek 8 ton 200. Semi organik perlahan terhadap tangan ya, kami ada dan dari pemerintah untuk pemasar. Karena pakuan itu otomatis harapankan dari tani harga itu akan lebih naik, lebih tinggi.
1: Semeningkat panen, berami organik juga memiliki tinggi menjadi 20 per kilogram sasaran pasar konsumen menengah atas. Balai Konservasi Alam Tengah mencatat peningkatan laporan konflik antara manusia dan sayar selama musim kemarau, khususnya kemunculan monyet ekor panjang di kawasan pemukiman Semarang. Kepala RSDA Wilayah Semarang, Rimbawanto, Selasa kan, hingga pertengahan pun pihaknya telah menerima 15 laporan dan seluruh sudah tindak lanjuti. Menurutnya, musim kemarau mendorong satwa liar keluar dari habitat untuk mencari dan air. Setiap satwa yang dievakuasi memeriksa kesehatan dan observasi sebelum ditentukan apakah dilepas liar.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidahs, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
1: 88,9 FM.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: وأطلق به لساني وفرز به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والإلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا غنى سيدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: Ya Nabi salam alaika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan.
3: Rasika FM.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Dan tanpa bayangan?
4: Ya, sekarang kalian sang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman diuntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
8: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
9: Toko Emas Supermasif Pekalongan.
8: FD Event Mesin Capit, beli emas capit bolu.

0: emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik gelang dan cincin emas selama periode 22 Juli sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat, kita cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan shop kami di @supermase_official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Di Supermase.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapkan kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Nganti kejutan lah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin lanyang.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to gare promo? Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Group Ajen Bae. Delok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk ayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Ajen.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
8: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 8.9 FM Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jak Tengah.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan Kabupaten Malang pada Selasa malam dan mengamankan Bupati Malang Anom Widiantoro. Wakil Ketua KPK Fikroh Rohcayato membenarkan adanya operasi tersebut namun belum mengungkapkan rincian perkara, barang bukti maupun pihak lain yang turut diamankan. KPK masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan status para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. Penangkapan ini menjadi operasi tangkap tangan kepala daerah ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini. Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah daerah di Jawa Tengah mau tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencegah maladministrasi yang dapat berujung pada persoalan hukum. Anggota Ombudsman RI, Nusran Johir, menyebut sepanjang tahun ini sudah ada 5 kepala di Jawa Tengah yang terjerat kasus hukum. Kondisi menjadi catatan agar pengawasan dan perbaikan tata kelola dilaksanakan sejak ini. Ombudsman akan memulai penilaian kualitas pelayanan publik pada Agustus mendatang dengan hasil penilaian menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 417241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita.